0: sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan sar keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
2: Pasti safety-nya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru...
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
8: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
8: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
8: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
10: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
11: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
12: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
11: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
10: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
11: Sementara itu Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
11: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan, dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
15: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
14: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
16: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
14: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugus Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
17: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa

0: di perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: yang setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus memperkuat keandalan distribusi energi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan manajemen Walkstroke atau MWT di Fuel Terminal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, kegiatan MWT diisi dengan pemaparan terkait kondisi operasional dan penyaluran energi di wilayah Bau-Bau, dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap sarana dan fasilitas terminal, di mana dalam kesempatan itu juga jajaran pemerintah dan manajemen Pertamina melihat kesiapan fasilitas, proses operasional, serta pola distribusi yang dijalankan FT Bau-Bau dalam mendukung kebutuhan energi di wilayah Indonesia Timur. FT Bau-Bau memiliki posisi strategis sebagai salah satu titik penting dalam rantai distribusi energi di kawasan Indonesia Timur. Pendengar, memiliki posisi strategis sebagai salah satu titik penting dalam rantai distribusi energi di kawasan Indonesia Timur. Nah, keberadaan terminal ini mendukung penyaluran BBM dan produk energi lainnya ke sejumlah wilayah kepulauan dan daerah di sekitarnya, sehingga keandalan sarana, ketepatan distribusi, serta kesiapan operasional ini menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

0: 96,7 MHz Pro atau Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di suasana akhir pekan Minggu, tepatnya untuk hari ini di 6 September 2026, kita juga akan kembali menghadirkan siaran gereja bersama ibadah Minggu Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dengarkanlah olehmu hukum Allah yang berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Mari meresponi hukum Allah dengan menyanyikan Langit Menceritakan Kemuliaan Allah.

Jemaat disilakan duduk kembali. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Perintahnya itu murni dan menyenangkan hati. Mari sejenak mengarahkan hati kita kepada perjalanan yang telah kita lewati. Manakala di dalamnya kita menjumpai ada hal-hal yang kita buat, yang kita pikirkan, bahkan yang kita perkatakan, mungkin menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa dengan menyanyikan PKJ 40, Kasihanilah Aku.

Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus dan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita responi pengakuan dosa dan berita anugerah dengan menyanyikan pujian, Ya Allah kasih-Mu besar.

besar itulah dasar bagi kita untuk terus dapat mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan mohon Roh Kudus menolong kita untuk mendengar dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Dengan menyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dalam sikap doa.

Amén. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati, mari bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada Minggu pagi hari ini dipersiapkan dari Kitab Perjanjian Baru. Kita akan baca bersama Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dibaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 mendasari ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, dan sekaligus bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra dalam sepanjang ibadah Minggu hari ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Baik kita yang ada di tempat ini, juga mungkin saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita buka Alkitab kita dan kita membaca bersama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan terus menghayati firman Tuhan dalam sepanjang jalan-jalan hidup kita. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Dalam kasih Tuhan kita diperjumpakan hari ini. Dengan sesama saudara seiman kita boleh berjumpa, saling menyapa. Kita bisa menyambut satu dengan yang lain dengan senyum. Kita boleh bercerita, berbagi pengalaman yang sempat. Tetapi yang pasti ada waktu dan kesempatan untuk duduk lagi. Bersama-sama menghayati kasih Tuhan sebagai satu keluarga Allah. Entahkah kita kuat? Entahkah kita kurang fit? Karena ada beberapa orang-orang tua kita yang sedang dalam kondisi kurang fit. Saudara-saudara kita. Tapi ada sukacita bahwa ada kesempatan masih diberi kemampuan boleh tiba di rumah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baru saja kita membaca kisah seorang lumpuh yang disembuhkan. Pertanyaan awal untuk menghantar kita masuk dalam perenungan hari ini. Membaca atau mendengar kisah tadi, kira-kira apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan ketika mencoba membaca dari ayat 1? Ketika suatu hari Petrus dan Yohanes akan pergi ke Bait Allah dan di gerbang indah ada seorang yang lumpuh yang dibawa orang ke sana untuk hendak meminta sedekah. Tapi kemudian Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Untunglah Petrus dan Yohanes tidak melewati mereka. Ada kata tapi, apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika membaca kisah ini? Yang pasti ada rasa bahagia.

pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami kesembuhan itu, karena tujuan ia datang ke situ adalah meminta sedekah. Saudara-saudara, minggu-minggu, bulan-bulan setelah peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus, pasal sebelum bacaan kita, penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat menggembirakan. Dikatakan setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, ada banyak peristiwa yang sangat menggembirakan, yang dialami, yang dinikmati, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kejadian-kejadian yang menggembirakan, sehingga rupanya kita tidak sanggup melukiskan betapa bersih, berat, betapa suci dan tulusnya kehidupan jemaat waktu itu. Dan ini nyata ketika pasal sebelumnya menguraikan bahwa orang-orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, mereka setia dalam iman. Mereka penuh perhatian mengikuti pengajaran rasul-rasul. Karena itu kalau kita baca kemana saja rasul pergi, mereka ikut. Bayangkan dikatakan 3.000 orang dibaptis. Bukankah itu sesuatu yang menggembirakan? Tidak hanya berhenti pada baptisan, tetapi dikatakan mereka sehati dalam persekutuan. Mereka terikat oleh kasih yang erat, yang kaya membagi kepunyaannya pada yang miskin untuk bersama-sama berbakti kepada Sang Juru Selamat. Dalam hidup sehari-hari, pada awal mula kehidupan jemaat mula-mula, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Hidup bersama, membagi kepunyaan sesuai kebutuhan mereka. Dan itu seakan mengalir tanpa dipaksakan. Karena itu kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ada yang menjual harta miliknya, ada yang menjual ladangnya, dan membawa kepada rasul untuk dibagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada atau bukan paksaan. Lebih dari itu, mereka setia ke bait Allah. Karena dalam tradisi Yahudi ada jam-jam sembahyang tertentu. Dan karena itu bisa kita mengerti ketika bacaan kita ayat 1 mengatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Ada jam-jam sembahyang tertentu orang masuk di dalam bait Allah. Sukacita besar memenuhi hati mereka semua. Dan itulah yang membuat lahirnya keikhlasan untuk saling membantu. Karya Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan orang-orang percaya, dan dikatakan mereka disukai semua orang. Apa yang menjadi seringkali menjadi pemisah kita dengan orang lain? Karena kita tidak disukai. Bahkan kadangkala sikap tidak menyukai itu dijadikan benteng pertahanan. Itu yang memisahkan kita dari orang lain. Tapi jemaat mula-mula dikatakan, mereka disukai semua orang. Maka pujian kepada Allah terus dinaikkan. Mereka kuat dan teguh. Para rasul-rasul melakukan banyak mujizat. Dan salah satunya adalah menyembah.

bukan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Adakah kisah hidup jemaat mula-mula masih menjadi patokan dan nilai-nilai hidup yang terus bertumbuh dalam diri kita, dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain? Menjadi bahagian kehidupan anak-anak Tuhan sampai hari ini, sehati, tekun dalam pengajaran, saling membantu. Ada mujizat dan karya Allah di sana. Entahkah itu besar atau kelihatan secara spektakuler, tapi juga bisa sangat sederhana. Contohnya, teguh dalam iman. Itu juga mujizat. Sebab tidak semua orang bisa teguh dalam imannya. Walaupun itu tidak bisa didemonstrasikan seperti sembuhnya seorang lumpuh. Karena kesetiaan Petrus dan Yohanes, langkah mereka terus menuju dan diarahkan ke bait Allah. Maka di sana karya Kristus nyata mengubah orang lumpuh. Ketika ia meminta sedekah untuk menyambung hidup, Petrus dan Yohanes katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah." Dikatakan ia memegang tangan orang itu, ia membantunya berdiri. Seketika itu juga dikatakan, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, sehingga ia berjalan, ia berlari, ia melompat, ia ikut masuk dalam rumah Tuhan, dan ia memuji Tuhan. Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita menyadari bahwa kepercayaan, bahwa iman yang kita bangun di dalam Kristus yang bangkit adalah harta yang terbesar yang kita punyai? Karena kalau tanpa iman kepada Kristus, tanpa keselamatan, segala pencapaian kita akan berakhir pada kebinasaan. Maka memegang kepercayaan, hidup dalam iman kepada Kristus, sesungguhnya saudara dan saya memiliki harta terbesar. Tidak dapat ditukar dengan uang, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sebab tebusannya, bayarannya adalah darah Kristus. Iman yang kita bangun di dalam Kristus yang bangkit adalah harta terbesar yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya emas dan perak seperti Petrus dan Yohanes, tapi zaman sekarang rata-rata orang punya emas, perak. Bahkan ada yang menyimpan emas dan perak sebagai sebuah warisan, karena gampang dijual katanya. Entahkah kita punya atau mungkin tidak kita punya seperti Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang kupunyai? Kata Petrus. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Tanya pada diri masing-masing kita. Apa yang kita punyai saat ini? Apa yang saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua. Jangan tanya apa yang dipunya orang lain. Tanya pada diri kita. Apa yang
kupunyai saat ini. Iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus itulah yang harus menggerakkan hati kita. Itulah yang harus menggerakkan tangan kita. Itulah yang akan mengokohkan kita. Dan menghubungkan kita, menyatukan kita dengan orang lain. Jangan iman kepada Kristus menjauhkan kita dari orang lain. Inilah gambaran hidup rasul-rasul. Bersedia memberikan apa yang mereka punyai. Satu yang kelihatan, imannya. Dalam nama itu, mereka memberi sesuatu kepada orang lumpuh, tetapi juga dalam merefleksikan iman itu tidak terpisah dari waktunya, dari hatinya, dari hidupnya. Coba kalau dia tidak pergi ke Bait Allah. Coba kalau ia tidak melihat orang yang lumpuh. Langsung saja masuk di Bait Allah. Ada waktu. Ada hati. Ada hidup. Dan dengan semua itu dikatakan menjadi alat dan sarana untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Tangannya memegang. Ada tangan yang siap terulur. Tidak semua tangan bisa terulur toh. Tapi kalau tangan siap terulur, Petrus dan Yohanes dikatakan, dia mengulurkan tangannya demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Ia mengulurkan tangannya, membantu. Ia berdiri, kuatlah mata kaki dan kaki orang itu, lalu ia melangkah. Petrus dan Yohanes tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan segenap kekuatan, waktu, bahkan kasih mereka kepada orang yang membutuhkan. Segala perkara yang luar biasa pada ciri jemaat mula-mula lahir dan digerakkan oleh satu nama, Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Kata Nazaret mengingatkan dan membedakan kuasa-kuasa para tukang-tukang sihir. Sebab bukan hanya kuasa nama Yesus yang menyembuhkan. Ada juga kuasa-kuasa yang berupaya untuk menggoyahkan orang lain. Dalam nama Yesus mau menegaskan bahwa kesembuhan si lumpuh bukan datang dari dunia, tetapi dari Yesus. Nazaret juga mengingatkan orang-orang banyak waktu itu bahwa Yesus yang mereka salibkan, mati dan dikuburkan adalah juga Yesus yang bangkit dan hidup, yang mengalahkan kematian. Dan Yesus yang sama itu yang menjadi sumber kesembuhan si lumpuh. Mereka salibkan, tetapi itu yang mampu membawa sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian si lumpuh mengalami perubahan secara total. Ia tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi juga jiwanya. Gerbang Indah. Ada tradisi yang berlaku waktu itu. Orang lumpuh, orang kusta dianggap najis sehingga tidak boleh masuk dalam Bait Allah. Karena itu ketika orang-orang membawanya ke Bait Allah, sebatas di Gerbang Indah. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ada sukacita besar oleh keselamatan di dalam gereja. Tapi ada orang-orang yang ditindih oleh beban di luar gereja.
kesanalah nama Yesus hendak diberitakan. Kesanalah kasih juga hendak disampaikan. Gereja dipanggil untuk keluar dari tembok-tembok gereja. Untuk bercerita tentang kasih. Supaya orang lain melihat siapa Kristus. Yang tidak hanya mengubah fisik, menyembuhkan, tetapi juga mengubah jiwa. Dari seorang yang hanya diam, duduk menadahkan tangan, tetapi kemudian berlompat kegirangan, fisiknya disembuhkan, rohaninya dipulihkan. Tadinya hanya menadahkan tangan, tetapi sekarang ia melangkah dengan kegirangan, mulutnya memuji Tuhan, dan langkahnya tidak pernah berhenti, memberitakan Yesus yang sudah mengubah hidupnya. Saudara dan saya sudah menerima Yesus. Mari. Wujudkan itu dalam perjumpaan dengan orang lain. Bukan hanya dalam tembok-tembok gereja. Tapi melangkah keluar. Sebab di luar sana, orang rindu melihat. Apa yang membuat kita kuat? Apa yang membuat kita tegar? Apa yang membuat kita bisa menyatu? Buktikan itu kepada orang luar. Maka wajarlah kalau orang-orang takjub. Dikatakan orang-orang takjub. Dan sesungguhnya proses penyembuhan si lumpuh, salah satu tujuannya adalah menjadi kunci bagi Petrus dan Yohanes untuk memperjelas, mempersaksikan kepada orang banyak waktu itu tentang siapa Yesus. Kalau tidak ada orang lumpuh, orang akan berkata, ah biasa saja. Tapi karena dia lihat ini itu, luar biasa. Dan Petrus tegaskan, bukan dia, bukan mereka. Ketika orang takjub, takjubnya orang diarahkan oleh Petrus dan Yohanes untuk menuju kepada Yesus. Adakah sesuatu yang kita buat dalam hidup yang membuat orang lain takjub? Jangan berhenti pada diri kita. Tapi apa yang membuat orang takjub? Bahwa itu untuk menghantar orang. Bukan karena kita, tetapi karena dia, Kristus, yang sudah mengalahkan kematian. Bahwa Kristuslah sumber kehidupan. Yang mengubah, yang memulihkan. Dan bahkan yang menyelamatkan. Inilah panggilan kita. Untuk terus membawa orang berjumpa dan melihat Yesus melalui perkataan. Melalui uluran tangan. Melalui kepedulian. Tetapi juga kesiapan berbagi. Kesembuhan fisik memang penting. Tapi keselamatan jiwa jauh lebih penting. Gereja dipanggil untuk keluar. Gereja diutus untuk menjumpai, melayani, menolong dan menyambut, bahkan menguatkan orang. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berada di luar gerbang, gambaran keindahan dan kemegahan. Ingatlah akan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mampu menggerakkan hati. Nama yang sanggup mengokohkan kaki untuk terus melangkah. Bahkan nama yang memampukan kita untuk dapat bersehati dengan orang lain. Kalau seandainya peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini terjadi di zaman ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Viral. Tapi walaupun kisah ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tapi hari ini tetap meneguhkan dan mengokohkan kita menjadi sebuah berita yang akan terus mengokohkan. Mengingatkan saudara dan saya punya harta terbesar.
jaga itu, pelihara itu, jadikan itu alat yang menyatukan kita dengan orang lain. Kerjakan segala sesuatu atas nama Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang manusia sasarannya. Tapi apa yang nyata kepada sesama, bukti kasih kepada dia. Lebih dari itu, ingatlah saudara dan saya adalah juga orang-orang yang lumpuh karena dosa. Penyakit dosa membuat Bapak Ibu saudara dan saya lumpuh. Siapa yang menyembuhkan kelumpuhan kita dari dosa? Yesus. Yesus itulah yang harus diberitakan. Yesus itulah yang menjadi dasar. Tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, mulut kita berkata-kata, hati kita memandang, dan pikiran kita berpikir. Jangan cari yang tidak ada pada kita, tapi temukan yang ada pada kita. Dan pakai itu untuk menyaksikan Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama dari anak sekolah minggu jemaat Immanuel. Kemudian kor rayon 7. Dan sesudah itu nanti kita lanjutkan lagi. Anak sekolah minggu. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu kita bergantian tiap-tiap pos pelayanan untuk tampil di gereja.

Thank you.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama untuk perjalanan Sultra siang ini setelah kita sudah ikuti bersama sajian acara mimbar siaran gereja bersama Jemaat Immanuel Kendari. Update informasi-informasi aktual ini juga kembali akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai di jam 11 nanti. Salah satunya ini terkait dengan Kabupaten Wakatobi, pendengar, yang tidak hanya dikenal dengan surga nyata bawah lautnya, tapi juga punya kelimpahan sumber daya laut yang sangat besar, meliputi potensi perikanan tangkap, kemudian ada budidaya, lalu rumput laut, serta keanekaragaman hayati laut yang bernilai tinggi sebagai modal utama pembangunan ekonomi daerah. Nah, potensi ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta juga mendorong pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kurang lebih sebanyak 1.206 pelaku usaha pada tahun 2026 dan terus 2025 lalu dan terus bertambah sampai saat ini. Nah, agar nilai tambah dari sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal, tentunya diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah. Nah, kondisi ini mendorong Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi melalui bidang penguatan daya saing dan pemasaran hasil perikanan menghadirkan sebuah sistem pelayanan berbasis digital yang mampu menjangkau masyarakat secara luas, efektif, dan efisien yang dikenal dengan sistem pelayanan klinik mutu terpadu atau Sipandu 5.0 sejak tahun 2023 sampai sekarang.
2: Funny as hell, man. So what gitu loh.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

5.0 ini merupakan program inovasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi melalui bidang PDS-PHP. Nah, program ini diinisiasi oleh Hardin selaku Kepala Bidang PDS-PHP Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu dalam pengurusan legalitas, sertifikasi mutu, kemudian profil usaha, katalog, dan juga promosi produk, serta pendampingan atau slice up. Nah, untuk para pelaku usaha perikanan di daerah setempat. Alumni Murdoch University Australia itu bermaksud untuk mendukung hilirisasi produk perikanan di Kabupaten Wakatobi. Si Pandu 5.0 berkolaborasi dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, lalu juga berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Anemo Wakatobi, lalu Sana Misi Wakatobi, dan juga Galeri Bank Indonesia Kendari. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bau-Bau, kemudian juga dengan Bea Cukai, Pusat Layanan Usaha Terpadu, PL Plut Wakatobi, dan potensi mitra lainnya. Hardin menerangkan tim Sipando 5.0 memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan melalui berbagai bentuk fasilitas, meliputi pengurusan legalitas usaha, sertifikasi mutu produk, kemudian penyusunan profil pelaku usaha, pembuatan katalog produk, serta dukungan promosi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

96 7 MHz Pro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang, kita ada di menit 56 lepas dari jam 10 ya. Artinya, Safi sudah harus tuntas temani Anda semua. Rekan saya, Wulandasari nanti bakalan hadir untuk melanjutkan di Sultra Siang sampai tuntas nanti. Nah, pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari Safi pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Jangan lupa tap-tap layar. Tap-tap layarnya, pendengar. Tap-tap layar. Dan juga jangan lupa untuk Anda, kalau mau voting, boleh. Jagoan Anda siapa nih? Ada banyak ya ternyata. Kalau kita lihat di TikTok RRI Kendari itu ramenya poll, pendengar ya. Rame sekali. TikToknya kita sudah sampai di, waduh, sudah menembus 60 ribuan lebih nih. Keren. Kemudian YouTube juga, YouTube sudah rame. Kalau ingin mendengarkan, pendengar ya, atau ingin nonton langsung boleh, Anda itu langsung menuju ke TikTok kami di RRI Kendari. Kemudian juga boleh kalau Anda yang ingin bergabung di YouTube juga boleh langsung komen di sana. Siapa jagoan kalian? Ada banyak nih kalau kita lihat di YouTube juga banyak sekali gogo juara semuanya juara karena suaranya keren-keren. Kalau kita pantau dari Pro 1 Kendari, ya Allah ya Robbi, semuanya penampilan bikin kita terpukau, pendengar. Wow, keren ya, luar biasa. Nah, untuk di siang hari ini perjalanan Sultrasi yang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda ya. Masih bersama dengan saya Wulandasari yang tentunya akan mengawal Sultrasi yang ini, pendengar. Sultrasi yang kita kawal seperti biasa. Karena kalau mau nonton live-nya langsung di YouTube kami atau di TikTok kami kalau untuk Bintang Radio, dan kalau mau dengarkan Pro 4 di sana sudah live juga ya untuk Bintang Radio Indonesia tahun ini bersama RRI Kendari pastinya. Pro 1 Kendari masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita. Di Sultrasi yang ini, Sultrasi yang masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Kita update informasi setelah beberapa lintas nada pilihan yang hadir untuk Anda di siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Dan pendengar, karena Indonesia kita memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam, sayangnya memang ada beberapa pekan terakhir itu beritanya mengenai kebakaran. Kebakaran itu sering sekali terjadi pada hutan dan lahan atau karhutla yang hampir itu sudah bisa dibilang jadi langganan setiap tahunnya, pendengar. Kebakaran hutan, kemudian lahan gambut ini bisa terjadi karena memang faktor alam seperti mungkin sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar, akhirnya menimbulkan kebakaran. Namun seringkali kebakaran itu terjadi juga akibat ulah dari manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Nah, kalau kita lansir, pendengar ya, ada beberapa data juga, itu sudah beberapa hektar lahan dan hutan yang terbakar sepanjang tahun 2026 ini sampai masuk di pekan September, dan beberapa titik api juga terpantau semakin hari itu titik apinya juga bertambah, pendengar. Nah, jadi memang ketika bencana-bencana ini tidak segera dibereskan, tentunya akan banyak menjadi hal yang apa ya, kayak titik panas. Kemudian kayak di Sumatera kemarin ada beberapa titik panas juga yang ditinjau dari beberapa university. Itu tentunya mengakibatkan hal-hal yang fatal, kayak mungkin hutannya jadi rusak, kemudian juga kematian dini, adanya potensi kematian dini itu juga bisa terjadi. Kemudian juga, pendengar, banyak hewan yang akhirnya berhenti beranak pinak, berkembang biak karena kebakaran hutan dan lahan, karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi atau mungkin tempat mereka tinggal begitu, beranak pinak di sana. Nah, sebenarnya pendengar, itu kalau memadamkan hutan ya, apalagi hutannya besar, itu memang tidak bisa langsung pakai waktu yang singkat gitu loh. Jadi kita mesti harus sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama. Minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk kita mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan yang kembali dan merugikan banyak pihak. Jadi bukan cuma tugas pemerintah saja, masyarakat pun juga tentunya dalam hal ini harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan tersebut.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Dan pendengar, untuk mengantisipasi segala resiko, apalagi karhutlah ya, karena kita sekarang masuk musim kemarau yang bisa dibilang ini berkepanjangan pendengar ya. Jadi memang karena berhubung juga karhutlah ada di mana-mana, dan untuk saat ini tuh masih menjadi polemik juga pendengar ya. Untuk mengantisipasi segala resiko, ada beberapa cara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang pertama itu adalah hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Karena angin yang bertiup kencang itu akan beresiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kemudian berikan jarak tempat pembakaran sampah dan bangunan itu sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan pendengar. Kemudian, tidak membuang puntung rokok sembarang di area hutan, apalagi lahan. Apalagi jika masih menyala, karena itu berisiko memicu terjadinya kebakaran pendengar. Kemudian juga ketidaksadaran masyarakat ini bisa menjadi kecerobohan yang akhirnya menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Anda perlu memberikan peringatan agar tidak sembarang membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau. Penting juga untuk Anda melakukan koordinasi dan juga konsolidasi dalam hal ini untuk seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, jadi seperti itu. Kemudian juga siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan juga pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian juga jangan sampai lupa untuk pemetaan di wilayah-wilayah tersebut, di wilayah-wilayah Anda yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, agar semua pihak itu bisa lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau sudah ada kesadaran bersama, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan kita doakan untuk yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa wilayah di Indonesia, kita doakan mudah-mudahan segera pulih dan tetap tabah dan juga sabar pendengar. Masih akan terus kita update informasi, namun jelang pada waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate dinamika olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Direct. 6-2-1.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza

0: pembangunannya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
0: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan di sisi George

0: pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuari, Skibro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, di mana

0: tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui

ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang ini.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.

0: match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti apa tahun depan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: aku sudah janjian mau jalan-jalan.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek. Aku masih pusing loh, Kak. Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Dan pendengar, setelah kita update dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, siaran kembali kami ambil alih di studio Pro 1 RRI Kendari untuk di Sultra Siang ini. Perjalanan Sultra Siang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar ya. Dan kita mau kasih informasi juga nih, pandangan mata masih ya berlangsung untuk vote Anda. Silakan ayo finalis Bintang Radio Indonesia, yang dimana untuk hari ini sementara seleksi. Wow, seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Anda yang ingin voting boleh. Kemudian juga tap-tap layar, jangan sampai lupa pendengar ya. Boleh langsung di YouTube RRI Kendari, TikTok RRI Kendari, dan voting jagoan Anda. Banyak nih, semuanya bagus. Pokoknya sampai urut nomor urut terakhir, semuanya bersinar cerah kayak cerahnya kota Kendari siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan lupa tap-tap layar dan terus pantengin story kami, kemudian juga sosial media kami. Ada beberapa sosial media kami yang sedang aktif untuk di siang hari ini on YouTube, kemudian juga di TikTok juga aktif juga untuk di siang hari ini pendengar ya, untuk seleksi finalis Bintang Radio 2026. Jadi boleh jawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan dari hostnya, ada dua host kece kita di sana. Nanti jawab pertanyaannya, banyak hadiah menanti. Ada voucher, kemudian juga pokoknya banyak deh, banyak hadiah. Ada voucher, ada makan siang gratis juga kayaknya ya. Itu deh pokoknya, pantengin terus RRI Kendari pendengar di sosial media kami, dan dapatkan informasi-informasi menarik juga yang bisa Anda dapatkan, bisa Anda akses juga di kanal kami di rri.co.id. Itu banyak informasi yang bisa Anda akses di sana, hiburan, kemudian juga internasional, nasional, kemudian informasi dari regional, daerah 3T, pokoknya banyak, ekonomi, gaya hidup, di sana bisa Anda akses juga informasi-informasinya yang selalu diupdate oleh teman-teman reporter dan pemberitaan pastinya ya. Jadi pastikan terus bersama di kami, karena untuk Sultra Siang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kembali kita akan update informasi untuk di siang hari ini. Namun sebelum itu, lagu-lagu pilihan masih akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita Sultra Siang. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yep.

0: Flow right here.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Dan pendengar masih terus bersama untuk di rangkaian Sultra siang ini. Kembali kita update informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini. Kami kutip dari rri.co.id informasi mengenai tersesat 3 hari di hutan, warga Muna ditemukan selamat pendengar. Laba Adi, 63 tahun, warga desa Wuna, kecamatan Tungkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan hutan, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pendengar. Pria lanjut usia atau lansia tersebut ditemukan setelah tersesat selama 3 hari di dalam hutan. Laba Adi kemudian diantar pihak keluarga kembali ke rumahnya pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari Amiruddin AS dalam laporan perkembangan operasi SAR menyebutkan korban secara tiba-tiba terlihat sekitar 50 meter dari lokasi kejadian yang terakhir diketahui atau LKP, last known position pendengar. Menurut pihak keluarga, korban tersesat selama 3 hari di hutan. Dan sebelumnya, Laba Adi dilaporkan pergi dari rumah pada hari Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk memasang jerat ayam di hutan di sekitar kawasan hutan Desa Una. Namun pendengar, hingga keesokan harinya, korban belum juga kembali. Kemudian keluarga bersama warga melakukan pencarian di lokasi yang diduga menjadi tempat korban memasang jerat. Dalam pencarian awal, pendengar, warga hanya menemukan tempat air minum dan kotak rokok milik korban. Dan pencarian kemudian dilanjutkan hingga akhirnya korban ditemukan dalam keadaan selamat, pendengar. Amiruddin AS juga melanjutkan operasi SAR tersebut melibatkan SMC dan staf, kemudian juga ada unit siaga SAR Muna, Polsek Tungkuno, aparat desa, warga sekitar, serta keluarga korban. Dan setelah korban ditemukan dalam kondisi selamat, operasi SAR terhadap Laba Adi dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Dan sebagai informasi, kondisi cuaca di lokasi saat operasi berlangsung itu dilaporkan cerah berawan pendengar, dengan kecepatan angin sekitar 14 km per jam dari arah timur laut berdasarkan informasi dari BMKG.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Pendengar, bola yang menjadi saksi salah satu gol paling kontroversial Diego Maradona di Piala Dunia 1986 kembali berpindah tangan. Kali ini, pendengar, harganya mencapai sekitar 41 miliar rupiah. Adidas Azteca yang digunakan dalam laga Argentina melawan Inggris pada perempat final Piala Dunia 1986 baru saja terjual dalam lelang di Amerika Serikat seharga 3,3 juta US dollar atau sekitar 41 miliar rupiah, pendengar. Bola tersebut ini menjadi saksi ketika Maradona mencetak gol yang kemudian dikenal sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Maradona menyentuh bola dengan tangannya saat berduel dengan kiper Inggris Peter Shilton. Meski kontroversial, gol tersebut disahkan wasit dan menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Menariknya, pendengar, bola yang sama juga menyaksikan gol Maradona beberapa menit kemudian yang justru dipuji sebagai salah satu gol terbaik sepanjang masa. Maradona menggiring bola melewati sejumlah pemain Inggris sebelum mencetak gol yang kemudian dijuluki Goal of the Century, pendengar. Argentina akhirnya menang 2-1 dan melanjutkan perjalanan hingga menjadi juara dunia di tahun 1986. Setelah pertandingan, bola tersebut disimpan oleh wasit asal Tunisia Ali bin Nasser selama lebih dari 3 dekade dan keaslian bola kemudian diperkuat melalui proses autentikasi independen. Dan bola ini sebelumnya juga pernah terjual pada tahun 2022 dengan harga sekitar 29,6 miliar rupiah yang dimana kini nilainya kembali melonjak dalam lelang terbaru. Meski terjual fantastis, pendengar, harga bola tersebut itu masih kalah jauh dari jersey Maradona yang dikenakan dalam pertandingan yang sama. Dan tahu tidak, pendengar, jersey tersebut terjual sekitar 7,1 juta euro pada 2022. Bagi dunia sepak bola, bola Adidas STK ini bukan sekedar perlengkapan pertandingan. Jadi ya, ini menjadi saksi satu laga yang melahirkan dua warisan Maradona sekaligus. Gol Tangan Tuhan yang kontroversial dan gol abad ini yang melegenda, pendengar. Kita masih akan terus update informasi untuk di Sultra siang ini. Jelang tanda waktu nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengupdate warta berita daerah yang dimana hasil produksi pemberitaan dari teman-teman RRI Kendari dan juga teman-teman reporter RRI Bau-Bau. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.

Siang ini pendengar jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali, kita juga akan mengupdate warta daerah siang, produksi hasil pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman reporter RRI Bau-Bau. Antara lain informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian kita juga nantinya akan mengupdate informasi dari SPRRI Bau-Bau yang di mana sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna berdasarkan pantauan satelit BMKG 2 September 2026. Seperti apa informasi selengkapnya kami akan hadirkan dalam sajian Warta Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga.
2: Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Inilah Warta Siang, himpunan berita sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 6 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan, terutama di kawasan pertanian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan, terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah saya juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak, diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
1: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya, sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga masyarakat.
0: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna. Berdasarkan pemantauan satelit dari BMKG 2 September 2026, mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
4: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono mengatakan, pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
5: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bobo, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
4: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka menyampaikan, pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Koltim bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut Kecamatan Lalolae untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel, dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Dan pendengar, himpunan berita dalam Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming di www.rri.co.id. Beralih kita ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka mengatakan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya? 49 hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan, kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kajati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
2: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi, agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
6: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nanga-Nanga seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umu Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
7: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak, sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
8: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
7: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Kendari, Yuliana Linda, melaporkan.
1: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
2: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
1: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif Len Arjuna menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
3: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa. Kalau di kelurahan, biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
1: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak.
0: Informasi terakhir, pendengar, 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
4: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
5: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
4: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
5: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
4: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
5: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

0: Musik request 100% Indonesia, pendengar interaktif kita untuk sore ini. Ilham yang akan menemani di perjumpaan di penanggalan tanggal 9, tanggal 6. Kecepatan ya kalau tanggal 9. Buru-buru banget nih. Tanggal 6 September 2026. Dan kita tentunya live di via TikTok saat ini. Ini baru aja dibuka ya, beberapa saat yang lalu udah rame banget yang masuk berkunjung di live TikTok kita ya. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Kita lihat-lihat dulu ya, sambil menunggu juga di via telepon ya, untuk yang ingin berbagi requestan di 100% Indonesia. Dari yang sudah bergabung nih ada Bar ya, Jabar lah istilahnya. Kita panggil dia Jabar. Katanya request lagu boleh-boleh dong ya. Ini Jabar udah kasih gift lagi. Thank you banget giftnya Jabar ya. Woi. Dan congratulation untuk Jabar nih. Katanya dia baru aja ambil cuti dan menikah. Masya Allah tabarakallah. Luar biasa. Semoga sakinah mawaddah warohmah ya untuk Jabar nih. Mungkin semua yang kenal Jabar juga. Anak kampus UHO nih ya. Udah ini ya, melangkah di jenjang ini lagi dia. Apa namanya? Yang lebih ke depan gitu ya kan. Iya. Berkeluarga ceritanya. Nah, ini sudah ada yang bergabung di via telepon. Kita sapa dulu nih ya. Ada Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara. Halo Bunda. Oh, sepertinya baru bergabung ternyata ya, kirain udah gabung. Oke, kita akan coba undang lagi untuk di via telepon dan untuk Jabar tadi ya, luar biasa. Ini sakinah mawaddah warahmah ya pokoknya ya, untuk Jabar yang sudah memasuki jenjang pernikahan. Masya Allah. Nah, kita langsung terhubung lagi dengan Bunda Tiara. Assalamualaikum Bunda, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Iya, gimana?
1: Riko Ilham.
0: Benar. Dengan Ilham di sini ya, Riko Ilham lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Nah, kasih selamat dulu juga nih Bunda Tiara ya. Ada teman Ilham nih, udah melangkah ke jenjang pernikahan. Iya, kasih salam dulu.
1: Salamnya ya, semoga tetap lancar urusannya.
0: Amin.
1: Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Sampai di hari kiamat dan menjadi kakek nenek.
0: Amin ya robbal alamin. Waduh ya, datang-datang dia bar kasih info, kita langsung dikasih doa nih ya. Semoga keberkahan nih untuk Bunda Tiara dan juga Jabar untuk sore hari ini. Wah, ini kabar yang sangat mengejutkan ya. Iya. Sore-sore baru gabung langsung ada yang nikah. Kaget ilhamnya. Kalau di tempatnya Bunda Tiara udah ini berarti selesai juga acaranya ya?
1: Iya, sudah selesai.
0: Udah selesai ya. Kirain berapa minggu nih di sana Bunda Tiara kemarin?
1: Iya.
0: Yang kegiatan lagi acara pesta di dekat rumahnya Bunda Tiara berapa hari nih, atau bisa dibilang 2 minggu mungkin ya.
1: Sebelumnya cuma nikah 2 minggu kita
0: 2 minggu. Waduh.
1: 2 minggu.
0: Pestanya kayaknya besar banget ya sampai 2 ya. Minggu.
1: Sudah selesai sekarang.
0: Pokoknya berkah juga nih buat tetangganya Bunda Tiara ya, yang sudah melangkah ke jenjang yang sama nih dengan Jabar nih, ke jenjang pernikahan. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Bunda, lagi ngapain aja nih sore ini?
1: Lagi makan.
0: Lagi makan. Aduh, enak banget nih ya sore-sore. Atau mungkin karena baru bangun jadi Bunda baru makan nih?
1: Begitu bangun kita langsung ambil nasi, ambil HP,
0: baru
1: telepon sama Ilham.
0: Pokoknya enak ya.
1: Enak makan.
0: Mantap pokoknya ya, sore-sore langsung monitor kita sambil makan, seru juga tuh ya. Oke, dari Bunda Tiara mungkin mau request lagu apa nih untuk menemani kita sore ini?
1: Lagunya Selamat Ulang Tahun saja.
0: Selamat Ulang Tahun, oke. Selamat Ulang Tahun. Ulang Tahun dari Jamrud ya?
1: Ulang Tahun kemarin, anunya hari kelahirannya kemarin.
0: Hari kelahiran Bunda?
1: Anaknya, saya punya anak yang ketiga.
0: Oh, Masya Allah, berkah. Untuk anaknya semoga ini ya selalu diberkahi pokoknya Bunda ya.
1: Iya. usianya 36 tahun genap kemarin.
0: 36 tahun. Udah punya cucu berarti dari situ ya?
1: Udah, cucu ketujuh.
0: Masya Allah. Wow. Kasih genap kayaknya 5 lagi tuh bunda ya. Jadi satu lusin mungkin.
1: Cukup tujuh, cicit kedua.
0: Masya Allah. Udah ada sampai cicit juga bunda ya.
1: Sudah bercicit saya.
0: Luar biasa, udah jadi keluarga besar ternyata. Oke, dari bunda nih silakan mau sapa siapa aja. Karena sore ini rame banget nih. Di TikTok masih banyak yang belum Ilham bacain juga selain Jabar tadi.
1: Ya, sapaannya ya buat Ilham bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Harap sehat selalu. Semangat selalu. Mudah-mudahan hari ulang tahun RRI RRI seluruh Indonesia selalu jaya di udara.
0: Amin, amin.
1: Dan semua juga penyiar-penyiarnya diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan sampai menjelang
0: kakek nenek gitu ya.
1: Sampai
0: kayak Bunda Tiara nih ya, sampai menjadi keluarga yang sangat besar gitu.
1: Iya betul. Kalau sekumpul itu cicit ketujuh, cicit kedua ya jadi 9.
0: Wah, Masya Allah, banyak juga ya bunda ya.
1: Iya. Cicit kedua. Bungkus semua.
0: Masya Allah. Udah, mungkin sudah ada juga yang merantau gitu ya bunda ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Lanjut menyapa buat yang mau menikah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Urusannya.
0: Ya, mungkin di depanku juga mau menikah nih.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Terus lanjut lagi ada Ibu Nyarting, semoga dia bisa gabung sehat selalu bersama keluarganya. Ada Bunda Emil. Ada Bang Juha, terus ada Mas Wandi, ada Pandi di Batam. Ada Purnama Sari, ada Piola di Makassar, ada Ibu Parida, ada Pak Nasrun, ada Astro di Lambuya.
0: Iya.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali, dan baling juga ya kalau bapak-bapakan.
0: Untuk semuanya, thank you banget nih bunda sudah.
1: Masih banyak, Dinda Ilham. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi sebelum dari Bunda Tiara ya, dari Jabar juga request lagu, lagunya Tulus tadi ya, lagu Tulus Sepatu. Ya kita keep lagunya, habis itu nanti dilanjut dari lagu requestan Bunda Tiara. Dan sudah ada tadi udah banyak yang bergabung ya, tapi entah kenapa ya, ada maintenance sedikit. Kita baru muncul lagi nih, sudah ada Michelle, halo Kak, halo juga Michelle. Misal katanya apa nih, bukan kita yang menyiar malam minggu Kak? Ah bukan, sayang sekali ya. Untuk malam minggu yang nyiar tuh siapa ya? Bang Yuda, ya Bang Yuda di malam minggu. Nah sudah ada yang masuk lagi nih untuk di via telepon ya, kita sapa dulu. Dari Misal apa nih tadi, request lagunya Nafa Urba, Hati Yang Rindu. Oke siap. Bunda Emil langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Emil.
2: Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih kabarnya bunda?
2: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Sedikit mungkin doa nih ya, karena tadi ada yang udah gabung bersama kita sore ini. memberikan info kabar gembira ya. Dia baru saja lanjut ke pelaminan ya. Mungkin doanya nih dari bunda, untuk Jabar namanya tadi yang gabung.
2: Oh ya, untuk Jabar ya, semoga rukun-rukun selalu bersama istrinya.
0: Amin.
2: Menjadi apa?
0: Sakinah mawaddah warahmah gitu ya bunda ya.
2: Mawaddah warahmah, iya ya, itu aja.
0: Amin, amin, amin. Nah ini juga kalau tadi kan ada Bunda Tiara ya. Kalau ada Bunda Tiara langsung Bunda Emil ikutan gabung dia.
2: Iya.
0: Luar biasa. Nah, ini dari Bunda aktivitas apa nih sore ini?
2: Lagi di kamar, lagi monitor ini.
0: Lagi monitor. Iya, tadi waktu siang hari Bunda ini juga monitor juga kita yang lagi apa namanya ada nih dari kegiatan Bintang Radio tuh ya untuk tahap seleksi tahap 1 tadi.
3: Langsung dari RRI sih.
0: Iya benar, tadi di Pro 2 kayaknya. Mungkin dari Bunda monitor Pro 2 tadi atau gimana nih?
3: Enggak, jam berapa?
0: Tadi jam 10 Bunda.
3: Besok
0: ya, nanti kita lihat lagi ya jadwal schedule untuk finalis ya. Nanti finalisnya akan di share di sosial media Bunda.
3: Oh iya.
0: Iya, bersama dengan RRI Fest gitu ya. Oh my god, hari terakhirnya nanti bersama dengan RRI Fest nih Bunda. Oke. Okay. Dari Bunda mungkin nih mau request lagu apa nih sore hari ini?
3: Dari Nafa Urba.
0: Nafa Urba, tadi ada yang Nafa Urba juga ya. Nafa Urba yang judulnya apa nih Bunda?
3: Mama, aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang ya, oke. Nafa Urba ya. Aku ingin
3: buat Dina Tiara tadi ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Dina Alim juga. Kalau bisa gabung Dina. Ada Dinda Samiati juga, ada Dinda Hani juga, ada Bang Andi di Batam, semoga bisa gabung juga, ada Mang Agung juga di Konot, ada Dinda Ita juga di Konot, semoga bisa selalu bersama keluarga, ada Bang Solihin juga, ada semuanya saja.
0: Untuk semuanya.
3: Akhirnya sehat selalu dalam menjalankan tugasnya, panjang umur, murah rezekinya.
0: Siap Bunda, thank you banget nih Bunda ya sudah gabung bersama kita.
3: Terima kasih kembali, salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia buat Bunda. Sampai di mana tadi? Kayaknya banyak banget yang gabung. Nafa Urba nih ya, jadi ada dua yang request Nafa Urba ya. Dari Michelle juga Nafa Urba nih, Hati Yang Rindu. Hati Yang Rindu. Hati Yang Rindu, nah ini dia Nafa Urba. Dan juga requestan dari Bunda Emil ya, Nafa Urba juga ya. Jadi kita akan mix aja ya dari requestan. Di antaranya requestannya dari Bunda Emil dan juga Michelle. Nah kalau dari Bunda Emil tadi, Aku Ingin Pulang ya Nafa. Aku Ingin Pulang, oke. Nah, selain itu ada yang gabung ini ya dari Marja, siapa nih? Sulit juga ya namanya ya. Anggap saya Sultra lah ya, Sultra ya. Thank you udah gabung, katanya lagunya iya siap. Diulang-ulang terus nih ya, Sivilia Setia. Oke, kita cariin lagunya, Sivilia Setia. Setia, kayaknya galau banget nih dari si Sultra ini. Si Filia ya. Mana dia? Oke. Lagu requestan dari Divya TikTok kita ya, si Filia. Oke, ini dia. Si Filia, Setia. Nah, udah banyak nih requestan yang gabung untuk sore hari ini. Sepertinya sudah ada lagi yang menelpon ya. Oke, Marja ya. Kita nggak sebut ini belakangnya ya, soalnya brand ini ya, kita lagi nggak endorse itu soalnya. Marja aja ya, Marja, thank you banget udah gabung, requestan Sivilia, oke siap. Aduh, banyak banget ya. Ilham jadi bingung mau mulai dari mana dulu nih ya, kanan ke kiri ke kanan, banyak banget. Via telepon lagi kita sapa dulu kalau gitu. Ada Bunda Hani, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hani.
4: Waalaikumsalam, 100% Indonesia, Bunda Ilhamku yang ganteng.
0: Iya, waalaikumsalam juga nih Bunda Hani, thank you banget udah gabung. Kayaknya semangat betul nih Bunda.
4: Undangan di pelaminan, tapi belum ada kabar. Hanya saya monitor saja lagu-lagu tadi.
0: Aduh. Monitor, itu juga ya Bunda ya. Untung masih sempat untuk monitor kita sore hari ini.
4: Undangan anu pelaminan ini sama Dek mau tunggu, tidak ada hadir.
0: Siap nih. Waduh, kayaknya banyak acara kayaknya Bunda ya.
4: Tidak, Dinda Irham yang saya bilang, bukan saya. Saya
0: oh.
4: Banyak.
0: Iya.
4: Sempat ada beraktivitas nih, saya sempat buka HP.
0: Ada mie lagi begitu. Putus-putus ya.
4: Jangan.
0: Ya, jangan putus-putus ya. Oke.
4: Okay. Lagu.
0: Boleh, silakan Bunda. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya Nina dan Yati, Gelas-gelas Kaca.
0: Gelas-gelas Kaca. Oke. Okay.
4: Pecah gelas kacaku.
0: Kenapa bisa Bunda?
4: Ganti.
0: Oke. Okay. Kenapa gelas
4: terlanjur pecah?
0: Oh, kenapa bisa pecah Bunda?
4: Ya, begitulah kehidupan manusia.
0: Oh, aduh. Ternyata bukan tentang gelas ya. Tentang lagi gunda kayaknya Bunda ya.
4: Kan matahari, terik matahari yang Dinda Irham.
0: Iya.
4: Kayaknya dia pecah itu gelas.
0: Bisa begitu Bunda ya. Oke Bunda, boleh silakan.
4: Pertengahan bulan nanti ada mi hujan Dinda, sabar ya.
0: Insya Allah Bunda ya, semoga kita disambut dengan hujan dan kita diberkahi lagi biar semua jadi hijau dan tidak berdebu.
4: Sabar, berdoa. Yang penting mana yang kita diberikan sama Allah, ikhlas, tulus, menerima ya.
0: Betul sekali Bunda.
4: Penting kita sehat.
0: Amin.
4: Siapa Dinda?
0: Boleh silakan Bunda.
4: Dinda Irham dan operatornya, terima kasih waktu Bunda. Sehat selalu, bahagia selalu, semangat menjalankan aktivitasnya. Dan yang menyapa Bunda Hani, sampaikan dan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat selalu. Itu Tukiman dia, buru saya dia. Apa saya dibawa-bawa, kasihan tuh.
0: Waduh, Masya Allah. Kita bertemu dengan Bang Sukiman ya?
4: Iya, dia ganti bau-bau dengan itu. Ada satu temannya itu gila-gila semua itu.
0: Kok bisa gitu, Bunda?
4: Orang cari saya di mana ada aku mangkal. Ya, yang salam sehat semua ya, Dinda. Kita silaturahim di udara, saling mendoakan.
0: Iya,
4: mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan dan untuk ridho-Nya.
0: Amin.
4: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Waduh. Nah, ini tadi dari Bunda Emil kayaknya salah paham. Nih, dikirain Nafa Urba ya. Mungkin yang dimaksud Nika Ardila gitu ya. Aku ingin pulang nih. Mama, aku ingin pulang. Ya udah, kita keep nih lagunya dari Bunda Tiara, Bunda Emil, Bunda Hani, dan juga yang sudah bergabung di via TikTok. Kita masih akan sapa untuk di via TikTok ya. Kita play dulu Nani. Ini udah aduh. Rame banget nih lagunya. Masih di 100% Indonesia. Ilang akan balik untuk menyapa pendengar di frekuensi kita tentunya ya di 96,7 MHz.

Musik request 100% Indonesia. Mendengar, kita lihat dulu nih untuk di via TikTok kayak ramenya luar biasa ya. Baru dibuka langsung berderet semua. Langsung banyak sekali live chatnya gitu ya. Dan juga banyak yang sudah ikutan request untuk di via TikTok ya. Ada yang sudah request lagunya yang mana tadi nih? Siloam Seven, Seberapa Pantas ya. Ada yang sudah request juga Gelas-Gelas Kaca. Dari Bunda Hani tadi ya, Gelas-Gelas Kaca. Dan juga lagu dari Bunda Emil tadi ya, Mama Aku Ingin Pulang ya. Oke, sudah semua nih ya. Banyak, apalagi nih yang belum kita putar. Oh ini, Melepas Lajang dari lagunya Bang Rizal tadi, Arfian Dwi ya, featuring dengan Tri Suaka. Dan juga siapa lagi nih, Diana ya, Benci Tapi Rindu ya. Oke, sama siapa lagi nih, Aku Tak Biasa. Oke, ada banyak ya. Aduh, siapa nih Afifa datang-datang vote peserta. Emang masih bisa nih, masih dibuka vote peserta. Gimana nih dari bang operator kita, masih buka kah vote peserta, masih buka atau udah tutup nih? Masih kayaknya sampai, iya ya, masih buka sampai tanggal 19. Masih bisa di vote. Iya. Iya, masih bisa tuh, vote-nya masih dibuka sampai tanggal 19 ya. Sebelum tanggal 19 ya, oke, sebelum tanggal 19. Jadi vote-nya masih terbuka, yang mau vote silakan vote ya, dipilih. Siapa aja ini dari finalis yang sudah tampil tadi untuk di pagi hari, dari jam 10 ya, dari jam 10. Yang sudah tampil sampai di siang hari tadi ya, pukul 13. Boleh di vote nih, siapa-siapa aja yang menjadi palelenya yang akan menjadi finalis dan menjadi bintang radio Indonesia untuk 2026. Apa nih, Malaysia Putri Misteri, apa nih Malaysia Putri Misteri lagu, maksudnya lagu. Kita play dulu beberapa lagu yang sudah direquest ya, dari Bang Marja tadi. Requestannya Sivilia Setia, dan diikuti dengan requestan dari Bunda Emil dan Bunda Hani ya. Nanti balik lagi masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Itu tadi ya playlist dari lagu Bunda Emil, Bunda Hani dan juga Mas Marja ya. Ah, thank you banget sudah ikutan memeriahkan sore hari ini dengan lagu-lagu requestannya. Tapi masih banyak nih requestan yang belum kita putarkan ya. Lah mau mulai dari mana dulu ya? Coba kita cek dulu ya tadi. Nah, ini juga dari Bang Rizal ya, requestannya Melepas Lajang ya. Ini untuk Bang Jabar tadi yang sudah ikutan gabung ya, yang membawakan info ya setelah melepas masa lajangnya ya. Nah, itu diberikan nih salam untuk Bang Jabar ya dengan lagu Melepas Lajang, requestan dari Bang Rizal. Selain itu juga ada Silaun Seven, Seberapa Pantas ya, Silaun Seven tadi yang sudah di request sore hari ini. Juga lagu Becitapi Rindu ya, ini dari Cantika ya. Kita putar lagu dari Cantika dulu berarti. Nih Cantika, kita puterin lagunya ya, Diana ya, Becitapi Rindu. Dan juga lagu dari Bang Alex tadi ya, Aku Tak Biasa. Nah, masih banyak nih playlist kita untuk sore hari ini. Kita mulai dulu dari mana tadi? Nah, ini dia. Bukan Melepas Lajang, tapi dari lagunya Cantika, Benci Tapi Rindu. Kita masih akan balik lagi untuk menyapa pendengar sore hari ini, masih di 100% Indonesia.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

100% Indonesia pendengar. Ini jadi ujung perjumpaan kita. Tadi lagunya siapa aja yang belum? Coba hitung sampai 2. Ada dari Aku Tak Biasa, sama lagu dari ini ada ya, lagu The Last nih nanti. Nanti kita akan puterin untuk yang sudah di request. Iya Michelle, siap ya. Jangan Tangan Yang Bicara ya. Ini agak berat ya dari judul aja ya, Jangan Tangan Yang Bicara. Agak seram gitu, seram. Waalaikumsalam, siapa nih? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Sayangnya kita udah mau tutup, maaf ya. Tokonya udah close. Thank you banget sudah bergabung untuk sore hari ini ya. Dan lagu dari Ceylon 7 menutup perjumpaan kita ya di 100% Indonesia dengan lagunya Seberapa Pantas.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

tersebut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan

0: Yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dengan Ilham tentunya untuk menemani di perjumpaan sore hari ini. Mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas ya, kita masih menghadirkan beberapa informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satunya juga ini dari Kabupaten Muna ya, di mana dari seorang warga ya bernama Labadi ya, warga Desa Wuna, Kecamatan Tongkuna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan hutan, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, pendengar. Pria lanjut usia ini ditemukan setelah tersesat selama 3 hari di dalam hutan. Ya. Jadi dari Labadi ini kemudian diantar pihak keluarga kembali ke rumahnya, tepatnya pada tanggal 5 September kemarin ya. Tepatnya di hari Sabtu, 5 September 2026. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya. Dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari, Amiruddin AS ini juga dalam laporannya dari perkembangan operasi SAR itu juga menyebutkan bahwa korban ini secara tiba-tiba terlihat sekitar 50 meter ya dari lokasi kejadian yang terakhir diketahui atau last known position. Dan menurut pihak keluarga, korban tersesat selama 3 hari di hutan, pendengar. Dan sebelumnya Labadi ini dilaporkan pergi dari rumah pada Kamis ya tanggal 3 September 2026 sekitar jam 7 waktu Indonesia Tengah. Ini juga untuk memasang jerat ayam hutan ya di sekitar kawasan hutan Desa Wuna. Nah, tapi sampai keesokan harinya ini juga dari pihak keluarga ya bahwa korban ini belum juga kembali, dan keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian di lokasi yang diduga menjadi tempat korban memasang jerat, pendengar. Dari pencarian ini, pada awalnya warga hanya menemukan tempat air minum dan kotak rokok milik korban. Dan pencarian kemudian dilanjutkan sampai akhirnya korban ditemukan dalam keadaan selamat. Jadi menindaklanjuti juga dari laporan tersebut, tim Rescue Unit Siaga SAR Muna ini juga sebelumnya sudah diberangkatkan menuju lokasi di Sabtu sore ya, sekitar jam pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah, pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, dan juga melakukan pencarian pada saat itu. Dari Amiruddin AS juga, ini dari operasi SAR yang dilakukan ya, melibatkan SMC dan staff dari unit siaga SAR Muna dan juga Polsek Tongkuna, juga beserta ikut ya dari aparat desa, warga sekitar, dan juga keluarga korban. Setelah korban ditemukan dalam kondisi selamat, ya operasi SAR terhadap Labadi dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Dan juga sebagai informasi bahwa kondisi cuaca di lokasi saat operasi berlangsung itu dilaporkan cerah berawan ya, dengan kecepatan angin sekitar 14 km per jam dari arah timur laut berdasarkan informasi ya yang dibagikan dari BMKG. Nah, Ilham masih akan kembali untuk berbagi sedikit ya untuk informasi di perjumpaan kita sebelum nanti kita akan bergabung untuk pukul 17 dengan informasi Skor Wheel 4. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sedikit masih berbagi juga ya untuk beberapa informasi di wilayah Kota Kendari. Salah satu juga yang menarik nih untuk di wilayah Kota Kendari ya, dari anak-anak PAUD ya di King Abdul Aziz Kendari. Di mana dari kegiatan yang diikuti anak-anak ini yaitu praktik membuat makanan tradisional bersama orang tua di lingkungan sekolah. Dan kegiatan yang dilakukan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk praktik kesenian lokal ya, khususnya pengenalan untuk makanan khas daerah. Jadi setiap kelompok dari anak-anak ini bersama dengan orang tuanya itu menentukan menu masakan tradisional sesuai kesepakatannya dari keluarganya mereka sendiri ya. Dan Kepala PAUD King Abdul Aziz ini dari Guru Andi Astrid Suleman itu juga menyampaikan ya, bahwa kegiatan ini bukan merupakan perlombaan ya, tapi juga bagian dari proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman langsung untuk anak-anak PAUD. Jadi kegiatan ini bagian dari proses di mana anak-anak ini melalui praktik membuat makanan khas daerah ya, menjadi satu pembelajaran juga bahwa anak-anak ini diharapkan dapat belajar sekaligus mengenal makanan tradisional melalui pengalaman secara langsung. Dan proses memasak sendiri dilakukan ya di sekolah dengan peralatan dan bahan yang disiapkan dari masing-masing kelompok-kelompok yang dibuat tentunya ya untuk anak-anak ini. Nah, dari anak dan juga orang tua ini bekerja sama mulai dari menyiapkan bahan, proses memasak sampai dengan penyajiannya. Dan setiap kelompok ini mendokumentasikan tentunya bahwa dari tahapan kegiatan yang dilakukan ini mulai dari persiapan bahan, proses memasak sampai dengan hasil akhir atau plating pendengar. Jadi dokumentasi ini dibuat secara berkelompok. Dan tentunya dari masakan yang disajikan sebagian ini dari praktik pembelajaran anak ini itu belum kemudian dinikmati bersama ya, tapi di review tentunya. Dari kegiatan ini juga anak-anak ini tidak hanya mengenal beragam makanan tradisional tetapi juga belajar dari segi kerjasama ya, mengikuti dari tahapan dari kegiatan ya, prosesnya seperti itu, dan juga untuk mengenal budaya lokal melalui pengalaman langsung yang menyenangkan. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ya tentunya untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan menghadirkan GSM atau Gema Saripati Maju pada perjumpaan kita di sore hari ini.

0: Mendengar jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita langsung akan bergabung tentunya untuk di perjumpaan kita pada kebersamaan sore hari ini dengan Gema Saripati Maju Skor Wil 4.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: menderita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
2: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
3: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
4: Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya, Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
2: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
0: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial, Sinergi Pemerintah Provinsi, Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek. Dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
5: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecahan pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan go around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
6: Dan alhamdulillah tadi jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
5: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Christian Toko 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong, Nurlina, bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
7: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmalvet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
8: Iya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama satu bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama satu bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
7: Oke, baik, Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
8: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya, terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
7: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Moutong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
8: Rabies itu untuk parigimotum statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di parigimotum yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
7: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
8: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
7: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigimotong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
10: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
11: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin Alcon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan Alcon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
12: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
13: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan. Jadi jangan khawatir, karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar, seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
12: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
0: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
14: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
15: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau, karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
14: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya, perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat karena masyarakat ini kan mereka kalau saya melihat mohon maaf itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik ya, tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke Posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya di jelang maghrib. Seperti biasa, kita akan mendengarkan renungan maghrib. Dan renungan maghrib untuk di perjumpaan kita ya pada sore hari ini, di mana untuk penanggalan tanggal 6 September 2026, yaitu yang berjudul Ukur Dirimu, yang dibawakan oleh Dr. Andus Kaharaima SIG. Dan juga menutup perjumpaan kita, di mana Ilham sudah menemani dari interaktif pada sore hari tadi sampai di jelang maghrib untuk kebersamaan kita. Dan nanti ada rekan kita yang akan melanjutkan untuk malam hari ini sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ukur Dirimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kekuatan. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, janganlah bandingkan dirimu dengan diri yang dengan yang lain. Karena kita adalah sebagai manusia hamba Allah yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan selalu bandingkan ukur dirimu dengan dirimu yang kemarin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, seringkali kita gelisah bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita ukur diri dengan pencapaian mereka. Kita nilai perjalanan kita dengan standar orang lain. Akhirnya lahir dua penyakit hati, yaitu merasa rendah diri atau diam-diam merasa lebih tinggi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita untuk fokus pada perbaikan diri, bukan perlombaan dunia yang semu, yaitu perlombaan dunia yang semu, yang Allah lihat bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertakwa dan terus berproses. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Surakallahul Azim. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa yang paling mulia di sisinya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan seperti itu adalah membuka pintu untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini bahwa jelas kemuliaan itu bukan soal siapa yang lebih sukses di mata manusia, tapi siapa yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dirinya
yang kemarin. Jadi kuncinya adalah perbuatan hari ini harus lebih baik dibanding yang kemarin. Karena semakin hari kita selalu meningkatkan, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa yang artinya kurang lebih demikian, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini juga upaya kita untuk berbuat kebajikan kepada sesama, terutama kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kecil yang istiqomah daripada semangat besar yang hanya sesaat, juga amalan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, itu adalah perbuatan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya kita terlihat hebat di hadapan manusia jika ternyata kita tidak lebih baik dari dirimu yang kemarin? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya mengejar dunia tapi sholat kita masih sama lalainya, dosa kita masih sama diulanginya? Karena itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain hari ini. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau hari ini kamu lebih baik, dekat kepada Allah, maka lebih menjaga ibadah, lebih mampu menahan maksiat, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Karena kemenangan sejati bukan saat kita melampaui orang lain, tapi saat kita berhasil memperbaiki diri sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata dan selalu ada hilap dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudan lazi wa a'dah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Ilham yang temani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang tadi. Kita sudah hadirkan juga rangkaian musik-musik religi, dan saatnya kita akan akhiri. Kita akan bersama di segmen Sultra Malam dan akan diawali dengan Kiprah Indonesia. Kembali dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.
2: Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
3: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.

0: Dari harapan. Oh, di luar itu sama saja, Pak. Susah. Kalau tidak ada itu, RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah, ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya, seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya itu saja.
1: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
2: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo. Dalam satu hektar itu sawah
3: ya, itu normalnya.
2: Normalnya
3: belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sama bang?
2: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil. Daripada tanaman tak subur.
3: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
2: Sekitar 112,5 untuk urea
3: ya.
2: Kalau NPK-nya 115.
3: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
2: Harga 160 sampai 180 juga.
3: Itu apa urea?
2: Sama urea dengan poska itu sama.
3: Tapi itu carinya jauh atau apa?
2: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh, dia tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah, Pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
3: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
2: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
1: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah 2 kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini Tidak ada

0: tahun-tahun lalu ada gitu.
1: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang itu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
1: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
1: Sudah jelas itu ya. Bagaimana ya, sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
3: Pak, pagi-pagi begini panasin motor mau kemana Pak?
4: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
3: Bagian apa, Pak?
4: Pupuk.
3: Oh.
4: Kenapa, oh, Bu?
3: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
4: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
3: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana, nanti malah tidak kebagian, Pak.
4: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
3: Untuk apa, Pak?
4: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
3: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
4: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan ponska Rp115.
6: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mus langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak, 350. Yang non subsidi, yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah, yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
5: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
7: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar, itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu, berapa saja Pak di Jabar?
8: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini, kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu, dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
7: Ya.
8: Kalau hortikultura kan, saya masuk kan 3 musim lah.
7: Ya,
8: per tahun. Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo.
7: Walau organik juga?
8: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
7: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka 2 kuintal 500 kilo, itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
8: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka, ini memang sudah ada listnya dari dinas tangan, ya. Ya, dari pusat memang sudah ada.
7: Tolak ukurnya apa, berlahan, luas lahan?
8: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
7: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan.
8: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
7: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
8: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
7: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
8: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
7: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
8: iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung, itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
7: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
8: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
7: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
8: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini. selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
7: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
8: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
7: Si petaninya?
8: Iya.
7: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
8: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
7: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
8: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
7: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
8: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
7: Selama namanya ada di RDKK.
8: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
7: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
8: Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
7: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
7: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
7: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
7: Tahun depan ada penambahan gini usulannya, Pak?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan enggak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
7: Terima kasih Pak Brata.
3: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
4: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
3: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
4: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
3: Bisa Pak,
4: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
3: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
4: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
3: Iya, Pak.
5: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
7: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
9: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
7: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikir?
9: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
7: Jadi apa ya, dalam hal ini pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
9: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
7: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
9: Yang pertama memang Tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada perananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan. Nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
7: Apakah ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
9: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
7: Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
9: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi, seperti itu.
7: Terima kasih.
9: Sama-sama.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
7: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
10: Alhamdulillah baik, Pak.
7: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
10: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu Untuk urea sebanyak 5.504 ton,
7: ya.
10: SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama 1 tahun, tahun 2021.
7: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
10: Ada. Jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa dibelikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
7: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
10: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam 1 tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya, ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan, jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun, rendah serapannya dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
7: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
10: Ya, jadi 2020 kita ada 2 kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
7: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
10: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi. itu Pak Wilham ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
11: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
10: Iya.
11: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
10: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
11: itu? Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
10: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi, itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
11: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
10: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
11: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
10: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
11: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK. Jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi.
10: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya
7: strategi yang dianggap mungkin kolosus ultra hebat karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
10: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, bukan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
7: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Jadi
12: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
13: Megahertz Pro 1 Kendari.

kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar. Yuda yang temani Anda bersama dengan Bung Iksan, ada di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok tentunya kita akan ada ya, menemani suasana hari ini yang lagi tengah menikmati long weekend-nya bersama dengan RRI tentunya. Siang tadi, atau mulai dari pagi sampai dengan menjelang sore tadi, aktivitas di RRI itu luar biasa. Adanya kegiatan pencarian bakat dalam bidang tarik suara ya, Bintang Radio 2026. Dan tentunya masih akan terus berlanjut sampai dengan di puncak kegiatan kita akan ada RRI Face, yang nanti akan kembali menampilkan finalis-finalis terbaik untuk ajang Bintang Radio Indonesia 2026.

Oke, kita coba update informasi kita untuk di Sultra Malam ya, pendengar. Yuda yang tengah tugas temani Anda bersama dengan Bung Iksan. Timnas Indonesia U20 ini memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir di grup H kualifikasi Piala Asia U20 di New Los National Stadium ya, di Laos tepatnya hari ini. Dan kemenangan ini membuat Garuda Muda keluar sebagai juara di grup H dengan koleksi 7 poin. Indonesia juga sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dan menang 3-0 atas Laos. Dan sementara untuk Australia harus puas berada di posisi kedua dengan 4 poin. Dan hasil ini memastikan bahwa Indonesia lolos langsung ke putaran final yang akan berlangsung di China pada 2027 untuk Piala AFC 2026 ya. Dan Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan ya, dan Australia berupaya untuk mengejar ketertinggalan pada babak kedua. Namun ya, lini pertahanan Garuda Muda memang mampulah meredam sejumlah serangan-serangan lawan karena penampilan penjaga gawang Indonesia juga turut menjaga keunggulan hingga memasuki menit-menit akhir. Selengkapnya nanti informasi ini benar nanti di simak di KBRN atau juga di rri.co.id. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ultra Malam pendengar, Yuda masih temannya Anda dan saya ditemani oleh Bung Iksan di tim teknik. Jelang pukul 20 itu artinya kita akan kembali memperbarui informasi kita dan saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Kriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB BB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam bahasa, dengan judul gaya, Berbeda Boleh, Merah. Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
22: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
23: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Phase 1 is completed, a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, Tersumudara, untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menikmati program dari RRI Kendari di program 1. Anda dengarkan bersama dengan Yuda. Tadi kita sudah bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk kita update informasi kita untuk malam hari ini. Kembali kita akan bersama di rangkaian musik dan info RRI Kendari. Yuda bersama dengan Bung Iksan ada di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita kembali nanti akan update lagi informasi-informasi yang berhasil diupdate oleh teman-teman dari rri.co.id yang pastinya kita akan hadirkan melalui 96.7 RRI Digital dan juga di live TikTok. Lagu dari Raim Laode, Lesung Pipi, segera bergulir ke rongga negara Anda.

Utara Selatan. Ini juga lagu boleh dikata lagi tengah banyak digandrungi para pendengar setianya RRI ya, dimanapun kalian berada. Layla Imut, selamat bergabung, sudah stay di live TikTok Yuda. Terima kasih sudah tap like-nya. Gitu dong, kalau masuk di TikTok Studio nanti juga begitu ya. Teman-teman harus membiasakan untuk tap like atau tap layar lah, katakan seperti itu. Gak perlu absen lah, gak perlu lah ya. Yang penting kalian bantu tap layar, udah mantep tuh. Selamat menikmati dulu siaran kami yang bisa disimak juga di RRI Digital. Jadi yang belum punya dari sekarang udah bisa download ya, melalui Play Store atau di apps, di App Store juga ya. Oke, ada pendengar setia kita juga udah cukup banyak di jalan tuh. Teman-teman yang ada di kendaraan taksi online, selamat menikmati perjalanannya. Semoga juga malam hari ini tetap mendapatkan banyak rezeki dan tetap fokus dalam berkendara. Kita masih akan terus ada di rangkaian musik dan info.

Oke, kalau ini sih lagu yang cukup lama juga ya di belantika musik Indonesia, tapi dengan sentuhan yang sedikit kekinian, enak lah lagu ini ya. Oke, selamat menikmati suasana malamnya untuk Anda yang memang saat ini tengah lebih asik menikmati suasananya di rumah, rebahan. Setelah menikmati weekendnya luar biasa, mungkin hari ini ada banyak padat kegiatan yang Anda ikuti, acara keluarga atau barangkali acara dari teman-teman juga ya. Kita masih akan terus bersama di rangkaian musik dan info, dan sampai saatnya nanti kita akan kembali hadirkan mini drama untuk di suasana malam hari ini ya. Saya menyapa dulu untuk yang baru stay di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda untuk di suasana malam hari ini. Apa kabar? Untuk Anda yang lagi menikmati perjalanannya, semoga juga malam yang menyenangkan. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh dek, aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu gak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, verifikasi sekarang akun aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tau.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.
0: Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sutra Malam, kembali Anda dengarkan di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok Yuda. Suasana malam hari ini ya, apa kabar? Ada yang juga mungkin baru ketemu di 96,7 bareng Yuda, dan juga yang ada di RRI Digital. Oke, yang ada di live TikTok, apa kabar juga malam hari ini ya. Jangan lewatkan, nanti kita akan gelar juga special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi Anda nanti bisa request ya, lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara. Dan juga kita akan membuka nanti line telepon kita ya, di 0401 312 4008. Munitar, selamat bergabung dulu Munitar ya, ada di live TikTok Yuda. Terima kasih. Teruslah di kebersamaan saya bersama dengan Bung Iksan ya, yang tengah tugas malam hari ini.

Ya, lagu yang dipopulerkan oleh band Raja sama-sama suka ya, juga sudah hadir ke ruang dengar kita bersama. Selamat menikmati rangkaian siaran radio melalui live TikTok Yuda juga untuk malam hari ini untuk Anda ya. Ada Harry, ada Ali Dado, dan juga ada Dem. Wis, namanya Dem gitu ya. Oke, thank you. Kita coba update informasi. Bansos tunai 5,4 juta ini tengah menjadi perbincangan setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa rencana penyaluran bantuan sosial langsung kepada penerima manfaat. Di mana angka 5,4 juta ini disampaikan Luhut bukan merujuk pada satu jenis bansos baru yang akan dibagikan. Sekaligus namun nominal ini merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang dihitung oleh pemerintah dan direncanakan akan disalurkan melalui sistem transfer tunai berbasis digital. Nah, apa itu bansos tunai 5,4 juta? Nah, pembahasan mengenai ini bansos tunai 5,4 juta ini muncul setelah Luhut juga menyampaikan perkembangan program government technology usai bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Presiden di tanggal 9 Juni ya 2026 kemarin. Bahkan dalam kesempatan ini juga Luhut menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji perubahan pola penyaluran subsidi dan juga bantuan sosial agar tidak lagi berbentuk barang, melainkan diberikan langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk uang tunai. Bahkan menurut Luhut nih pendengar, berdasarkan dari data yang dihimpun oleh pemerintah, rata-rata nilai bantuan yang diterima oleh penerima manfaat dari berbagai program bansos itu mencapai 5,4 juta ya per orangnya. Jadi mereka melihat nanti akan dilihat subsidi ini tidak akan lagi ke barang. Subsidi ini akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata semua bansos itu dengan cash transfer dan juga seterusnya itu ada di angka 5,4 juta. Ya itu dia update informasi kita di tengah tugas Sultra Malam juga yang temani Anda ya. Yang sudah mau bersiap-siap di special request boleh ya. Halo Mall PSA, selamat bergabung ya. Mail ya, mal PSA. Thank you. Terus bersama dengan kami juga di live TikTok dan juga di RRI Digital.

to fix you. Ya, pendengar, pemanfaatan artificial intelligence atau AI ini akan diproyeksikan mampu memberikan kontribusi hingga 366 miliar US dollar atau sekitar 6,474 triliun ini terhadap produk domestik bruto untuk Indonesia nanti diperkirakan tahun 2030. Nah, di mana dari eksekutif director Asia Public Policy Institute Eddie Ratick yang mengatakan juga bahwa potensi ini sangat tergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan AI dari sekedar tugas sederhana menjadi teknologi yang mendukung pekerjaan dengan proses berpikir lebih kompleks. Nah, AI pendengar dapat memberikan kontribusi sebesar 366 miliar US dollar ya terhadap PDB Indonesia di tahun 2030. Ini yang disampaikan. Ini akan bergantung pada penggunaan AI yang lebih kompleks dan juga akan maju. Ini yang disampaikannya dalam peluncuran laporan closing the AI capability ya, gap in Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa penggunaan AI di Indonesia itu telah cukup luas, lebih dari 90% pekerja yang mengandalkan pengetahuan dan informasi ini disebut setelah menggunakan AI generatif. Selain itu, lebih dari 80% masyarakat Indonesia juga menilai manfaat AI itu lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Namun pemanfaatan ini belum sepenuhnya merata karena hanya ada sekitar 5% pengguna yang memanfaatkan AI secara intensif untuk pekerjaan dengan tingkat penalaran lebih kompleks. Indonesia juga tercatat dikabarkan masuk 15 besar dunia dalam penggunaan AI untuk tugas yang membutuhkan proses berpikir mendalam. Bahkan berada di posisi kelima besar dunia Indonesia dalam penggunaan AI ini ya. Oke, itu dia update informasi kita juga untuk di suasana malam hari ini di Sultra Malam. Bang Heri selamat bergabung, Bang Heri. Ada Asmaul juga selamat bergabung. Bang Hera, thank you sudah bersama dengan kita juga untuk malam hari ini.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Lagu yang cukup lama dari power metal juga sudah kita dengarkan di malam hari ini. Itu artinya kita sudah harus bersiap-siap di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya tidak sendiri, nanti ada Bung Iksan yang akan coba menghandle telepon yang masuk, dan juga nanti kita aktifkan ya di live TikToknya RRI Kendari juga. Jadi semuanya bisa bergabung ya. Dari sekarang udah bisa lah bantu tap-tap layarnya juga, dan sambil udah bisa tapping requestannya, ingin di request dari sekarang ya. Teruslah bersama dengan kami di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok. Untuk di special request akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar yang juga udah stay dari tadi di 96,7 MHz RRI Digital, juga di live TikTok Yudan malam hari ini ya. Dan kita juga akan hadir di live TikTok studio saat ini, ada Bung Iksan di sana ya, dan juga kita akan jalur teleponnya dibuka 0401312408 di sepanjang tugas saya bersama dengan Bung Iksan suasana malam hari ini. Wah, ini keren tampilannya, ini upacara banget ya. Thank you Bang Iksan ya. Silakan teman-teman boleh kunjungi live TikTok studio yang mungkin belum join ke sana, belum follow-follow TikToknya RRI Kendari. Halo Kakak Dedi, halo Nana, ada Scorpio, ada E, stay tuned. Thank you ya sudah pada bergabung di live TikTok Yuda. Di sana ada Yukti, ada 2 September ya kalau enggak salah ya. Thank you ya. Saatnya kita mainkan requestannya, ada Harry, ada Pena Hitam. Selamat bergabung ya, yang sudah ada di live TikTok, yang lupa lagi tap-tap layarnya. Ya gitu ya kan, benar kan? Kalau di tap-tap layarnya udah mantap, mantap lah itu, enak kita. Ya ada Ifdi tuh udah baru bergabung. Ifdi, thank you sudah hadir di live TikTok Yuda, di live TikTok studio maksudnya ya. Oke, kita buka jalur telepon juga di 0401 312408 ya. Sekali lagi rekan-rekan di tim teknik yang ada di pemancar lepo-lepo, mudah-mudahan juga malam hari ini lebih semangat ya. Dan juga Bung Iksan yang bertugas bersama dengan saya untuk malam hari ini. Halo, ada es teh hangat. Udah es teh hangat pula. Gimana tuh ya? Oke, teleponnya sudah mulai berdering ya. Ada Bung Iksan di sana di meja operator kita untuk malam hari ini. Halo, Oman, selamat bergabung Oman. Iya, deringan telepon kembali udah berbunyi. Saya pingin menyapa untuk Anda yang sudah stay dari tadi, udah tap-tap layarnya juga. Makasih banyak ya. Putra 234, selamat bergabung Putra 234 ya, sudah bantu tap-tap layarnya. Silakan di tap-tap layar dulu. Sorry Bung Iksan. Silakan lagi yang masuk di jalur telepon. Iya, ada Ifdin. Oh, Ifdin ya, kalau enggak salah ada Oman, ada Putra 234. Iya. Udah mulai rame ya. Ini pendengar setia yang cukup lama ini, baru muncul ini ya. Ada Ari di Keramat Raya, Kemah Raya. Oke, halo selamat malam Ari.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya baik. Lagi di mana sekarang?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke. Malam ini mau dengar apa lagunya? Halo juga Yuniar.
1: Yang lagu-lagu apa yang
0: ah? Lagu apa?
1: Yang lagu
0: Ungu.
1: Indonesia atau
0: lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Iya.
1: Itu Padi Mahadewi.
0: Ois, Padi Mahadewi. Lagu ini punya kenangan tersendiri Bang, barangkali dari Ari ya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Adalah
0: ya. Ada ya?
1: Adalah.
0: Oh gitu, sama seseorang gitu ya. Bener gak?
1: Iya.
0: Asik. Kenangannya masih ini ya, masih tersimpan gitu ya.
1: Tersimpan.
0: Iya. Halo Bang, thank you. Oke, iya, ruangan baru. Ruang baru, enggak lah, ini Studio Pro 1. Silakan Ri, lanjut lagi.
1: Iya, pertama buat Bang Yuda, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Buat juga Bang Iksannya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas, terima kasih.
1: Dan buat Mbak Tiara. Kemudian ada Bu Haja Rosna Rahman.
0: Oke.
1: Dan buat Bu Haja.

0: atau di
1: Bali. Iya.
0: Kemudian buat semua saja Bang
1: Widato. Oke.
0: Ucapannya selamat bermalam Senin.
1: Selamat bermalam Senin. Nah, oke lah.
0: Oke Bang Gita.
1: Oh, lagu Ruang Baru maksudnya. Oke ya. Terima kasih Ari ya.
0: Oke.
1: Selamat menikmati suasana malamnya juga untuk Ari di Kemaraya. Sudah membuka pertemuan kita di segmen request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Wih, banyak yang bilang ini ruangan baru katanya. Wah, ini bukan, ini settingan dari Bang Iksan. Jadi aku kelihatan glowing gitu di live TikTok studio. Ya, ada Yanti Hulu selamat bergabung juga. Oke, request good like. Oke, ya. Apa requestannya apa ini? Ayo perjelas dulu. Oke, kita coba ke penelpon yang cukup jauh. Ini ada dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Wih, mantap banget ini ya. Kita coba terima, ada Farida. Oi, koi, Ibu Farida. Selamat malam.
2: Malam, Bang Yuda.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik.
1: Oke, okay,
2: ya,
1: mah.
2: Apa itu ya, Ibu Farida gabung langsung terputus, langsung mati lampu.
1: Oh iya, mungkin juga. Apakah di sana juga sudah ada ini sama dengan kita di sini, ada pemadaman bergilir gitu?
2: Iya ada.
1: Oh
2: iya,
1: sama ya?
2: Ibu Farida dengar suaranya Bang Yuda.
1: Cuma oh.
2: Itu nanti kenapa ya? Oh, pas mati lampu sudah putus itu.
1: Iya. Oh iya, silakan. Tapi syukurlah malam ini ya nggak ada padam lampu di sana.
2: Iya, baik-baik semuanya malam
1: ini. Oke, silakan mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu tahun berapa ini? Boleh pilih lagu dari ini ya?
1: Mana?
2: Dari Gea Indrawati.
1: Gea, judulnya?
2: Kalau nggak salah, Seribu Kali.
1: Seribu Kali dari Gea.
2: Iya.
1: Oke, kita coba nanti ya. Seribu Kali. Oke, ada. Nah,
2: Bang Yuda, yang lewat tadi siapa?
1: Yang lewat di jarum telepon tuh ada Ari di Kemaraya.
2: Oh, Bang Ari.
1: Iya.
2: Bang Luhut tadi mirip-mirip suaranya Bang.
1: Mirip ya suaranya. Oke.
2: Iya, sama Bang Luhut. Iya, Bang Ari. Iya, sama kenal dari Bu Farida ya.
1: Iya.
2: Ada Bu Tiara, Bu Hani.
1: Oke, yep.
2: Bunda Emil, Ibu Haja Rosna, Mbak Anita, ada Mbak Alin, Mbak Tiula,
1: yeah.
2: Ayu Dimasohi, Purnama Sari, ada Ani, ada Mbak Sari, terus ada Ayu masih gabung-gabung ya, Ayu Masohi masih gabung-gabung di sini.
1: Masih.
2: Oh ya Ayu, terus ada Pak Andi di Batam.
1: Iya, yeah. Hai Naya.
2: Ada Pak Solihin, Pedi Alif, ada Pak Nasrun, Pak Ramadan, ada yang dari Kalimantan, siapa? Pak Abdul Rahim ya.
1: Iya, benar.
2: Siapa? Elang Merah.
1: Oh iya.
2: Ini Alex masih ada ya?
1: Alex juga masih sering gabung, masih.
2: Oh iya, siapa lagi ya? Pokoknya sama semuanya deh. Ada Mas Wandi.
1: Ada Mas Wandi di Sidoarjo.
2: Oh iya, salam untuk semua-semuanya dari A-Z, dari Sabang sampai Merauke,
1: benar.
2: Sampai Kompas lalu.
1: Iya.
2: Bang Yuda sama operatornya,
1: yep.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semangat. Nanti kalau pulang,
1: hati-hati ya. Sama-sama ya.
2: Nyelok ya, lurus-lurus.
1: Oke, terima kasih.
2: Makasih Bang Yuda.
1: Oke, selamat malam. Salam Ruang Rindu. Penelpon kita yang cukup jauh ini, pendengar Ibu Farida dari Palu. Terima kasih Bung Iksan. Udah settingannya mantap nih ya. Sudah ada bergabung, ada beberapa rekan-rekan kita di live TikTok studio. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita udah mantap ya, udah nembus 1K lebih ya. Oke, ada Yanti, ada Totos, ada Dwi Maheza, ada Van Demilo juga di. Ada Nacua, hai Naya, oh Nacua ya. Ada Kasik, selamat malam kakak Kasik Sulawesi Tenggara. Oke, udah mulai ramai ya di live TikToknya RR Kendari. Ini yang aku suka kalau begini, teman-teman paham tuh bermain TikTok ya. Udah mulai tap-tap layarnya, saling follow teman-teman yang ada di live TikTok studio RR Kendari. Biar lebih banyak followernya juga, begitu pun juga di live TikTok Yuda ya. Oke, penelpon berikutnya sudah ada Bung Iksan, ada Bunda Tiara, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yuda.
1: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabarnya baik ya. Oke. Malam ini Ibu Tiara penelpon ketiga. Ada Ari, ada Ibu Farida baru bergabung dari Palu dan Ibu Tiara silakan.
2: Iya.
1: Ya. Malam ini mau dengar lagu apa?
2: Mau dengar lagunya. Iya.
1: Jadul.
2: Inca Christi boleh.
1: Inca Christi. Yang mana?
2: Rela.
1: Rela dari Inca Christi. Kita coba cari ya. Apakah ada? Sambil menyapa ya.
2: Menyapa ya buat Bang Yuda bersama Bang Misalnya. Selamat malam. Selamat bertugas sampai di penghujung acara.
1: Iya, sama-sama.
2: Buat saya selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Yang berdua tadi ada Ari. Selamat malam Ari.
1: Ari.
2: Selamat beristirahat.
1: Selamat gitu. Iya, iya.
2: Ada Ibu Farida, ada Pak Nasron, ada Nama Sari, ada Pak
1: Iya.
2: Terus ada Yola,
1: Nama
2: Suandi,
1: Ibu
2: Batam.
1: Oke. Okay.
2: Buat semuanya aja tempat terkecil. Ada lagunya?
1: Ada.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Farida dan juga sudah bergabung ya. Oke, Bung Ihsan, kita hadirkan dulu lagunya ya, Bung Ihsan ya. Ada Gea dan juga beberapa nomor lagu yang juga sudah di request melalui jalur telepon dan juga di live TikTok kita. Oh iya, ada ruang baru maksudnya tadi requestannya. Tunggu ya, pokoknya kita putarin berdasarkan yang udah masuk duluan nanti. Teruslah bersama dengan kami, special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

96,7 MHz RRI Digital serta di Live TikTok Studio. Wah, Kesix Sulawesi Tenggara. Wah, ini komunitas mobil katanya. Kalau ada yang mau bergabung boleh nanti di

Ya sama aja dia ya. Nama akunnya itu tadi coba Bang Iksan tadi aku coba, sorry ya. Kesix Sulawesi Tenggara. Oke. Udah follow juga ya akun TikToknya RR Kendari ya. Jadi teman-teman kalau komunitas-komunitas mobil yang mau bergabung sama Bang Kesix Sulawesi Tenggara ya. Ada Haruno deh, selamat bergabung. Aisyah juga ya, ada akun berdua. Aduh Bang Ganteng, request dong lagunya Setia Bonar. Oke, okay, thank you ya. Jangan lupa di tap-tap like-nya dulu, bantu tap-tap layarnya. Terima kasih tadi, apalagi Kesix tuh udah banyak kasih, ada gorengan, ada kasih gift-gift tepuk tangan pula ya. Thank you ya. Untuk semuanya thank you, udah absen-absen juga ya. Tadi di jalur telepon 3 penelpon kita yang sudah bergabung juga, terima kasih ya yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Itu juga keren, keren, menarik lah. Sudah ada di 0401 312 4008. Lagi Bung Iksan, silakan bunyikan telepon kita ya, sambil kita coba scroll-scroll di live TikTok RR Kendari. Halo Menara Lighting juga yang sudah bergabung. Aisyah, wah nih Aisyah tap-tap layarnya kencang banget ya. Tadi ada Ari di Kemaraya, ada Ibu Farida di Palu, ada Ibu Tiara di Bungkutoko. Terima kasih jalur teleponnya. Adakah lagi Bang Iksan yang coba mau bergabung di special request kita? Ay, ada Iksan baru bergabung ya, Iksan juga namanya nih ya akunnya. Selamat bergabung ya. Tadi ada requestan yang pingin dengar lagunya Lobo, How Can. Ini lagu lama ini tapi enak banget ini ya. So coba kita scroll lagi, ada yang bergabung gak ya di live TikToknya RR Kendari. Tadi ada Kesix, sudah thank you ya, makasih ya. Kalau yang udah gabung terus udah tapping, udah request, jangan pergi. Nanti kita ini apa namanya, nggak puterin lagunya. Pas kita lihat di layar kok nggak ada orangnya, kemana gitu ya. Jadi kalau udah bermain di TikTok, apalagi masuk di live TikTok studio RR Kendari, terima kasih kalau udah tap-tap layarnya ya. Kemudian kalian udah tapping pingin denger lagu, ya udah jangan kemana-mana ya. Durasinya kita ini kurang lebih 60 menit aja kita mainkan, bahkan sekarang udah hampir di 30 menit ya. Oke Bang Iksan, kita hadirkan dulu lagunya ya Bang Iksan ya. Oke, ada lagu yang cukup lama dari Lobo, dari Belantika Musik Mancanegara nih maksudnya ya. Terima kasih, ayo silakan yang sudah bergabung di live TikTok boleh tap-tap layar dan juga request.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih kita di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ada Daeng Emba, selamat bergabung Bang Daeng ya. Request lagunya Last Child dengan Duka. Oke, kita udah standby kan lagunya.

siapa tadi, komunitas mobil tuh ya, Six ya, Kendari. Oke, okay, thank you. Boleh 0401 312 4008, lagi Bung Iksan teleponnya kita buka buat pendengar kita yang ada di area digital ya. Ada Aisyah, ada Dang Emba, ada Ikchan. Wah, mantap ini. Siapa yang enggak terdeteksi? Ada yang tidak terdeteksi ininya, orangnya, akunnya. Oke. Belum ada lagi, Bung Iksan telepon? Belum ada ya. Kita coba galau. Ada galau-galau. Aku bilang mau galau. Baik, gara-gara namanya sih muncul gitu ya. Allah, galau-galau ya. Oke, kita coba hadirkan dulu lagunya pingin didengar. Ini adalah Child dengan Duka ya. Langsung aja disimak dan didengarkan bersama di Live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di Live TikTok Yuda 96,7 MHz RRI Digital. Kita akan kembali saat lagi, masih di Special Request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Spesial hot request Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Daeng Emba, ada Aisyah juga, terima kasih Aisyah ya sudah hadir dan kuda naikin di komal gua ya. Ada Raim Flores, terima kasih, selamat beraktivitas juga tadi. Cukup banyak ya. Oke Bang Iksan, kita ada di segmen akhir ini kayaknya ya. Sudah menuju ke pukul 23 untuk malam hari ini. Karena nanti di pukul 23 kita akan ada di himbauan malam. Nanti ada spesial acara ini akan hadir kembali untuk menyapa pendengar yang mungkin masih sulit untuk memejamkan kedua matanya gitu ya. Oke, silakan lagi di jalur telepon kita, satu penelpon terakhir kalau ada, atau juga di live TikTok studio atau di live TikTok Yuda yang mau request. Dayang Embak boleh request lagi, atau Aisyah. Dan untuk yang baru bergabung ada Gins, thank you Gins, makasih ya. Silakan, ada di segmen akhir kita untuk malam hari ini. Woi, ada Iksan juga tuh di live TikTok Yuda. Iksan, akun Iksan juga, makasih ya. Oke. Ada Glenn Fredly, Akhir Sebuah Cerita. Wow, ini lagu yang mantap juga ini ya. Lagu, kalau gak salah judulnya, oke. Itu benar enggak ada, Akhir Sebuah Cerita gitu ya. Nanti aku puterin lah ya nanti. Oke, terima kasih untuk Deng Emba ya, terima kasih tadi udah request. Kita juga mau say thanks untuk Ari di Kemaraya. Ada Ibu Farida di Palu. Ada Ibu Tiara di Bungkul Toko, terima kasih. Ada Sinta Konut ini baru bergabung di siaran Yuda untuk malam hari ini. Apa kabar Sinta? Kamu kok baru kelihatan gitu Sinta? Gimana kabar? Sehat, baik ya. Salam Mama ini ya, buat Sapri Mengkarakara gitu ya. Terima kasih. Ada Mama Ical baru bergabung. Ada siapa itu tadi? Aduh, cepet banget ya, hilang ya. Oke, makasih ya semuanya. Karena kita ada di segmen akhir, yang mau request lagi silakan, satu requestan dari live TikTok studio sebelum kita saya tutup kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bung Iksan sudah menghandle telepon dan sudah menghandle juga live TikTok studio, dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo ya. Terima kasih yang sudah ada di live TikTok studio, terima kasih yang ada di live TikToknya Yuda juga. Kita akan segera akhiri, ini akhir kebersamaan kita di spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, ditunggu lagunya Deng ya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

sayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

menyusuri lorong waktu. Kiranya langit menaungi langkah kita dengan kedamaian. Hembusan angin membawa kesejukan bagi hati yang sedang lelah memikul beban kehidupan. Saat malam menurunkan tirainya, ketika suara kendaraan mulai perlahan menghilang, ketika rumah-rumah menutup pintunya, dan sebahagian manusia memeluk lelah di atas tempat tidurnya, mari kita membuka sedikit ruang di dalam hati untuk bercermin. Malam adalah guru yang tidak banyak bicara. Malam hanya membentangkan gelap, lalu membiarkan kita melihat cahaya dari kejauhan. Tetapi, malam juga seperti cermin yang memantulkan kembali apa yang selama siang tadi kita sembunyikan. Kita tidak sadar kalau ada sesuatu yang sudah terlalu sering kita anggap sepele, tetapi sesungguhnya dapat menjadi batu yang dilemparkan ke dalam kehidupan orang lain. Kebiasaan suka membuat keributan. Ada manusia yang menjadikan suara keras sebagai senjata. Ada yang menjadikan kemarahan sebagai palu untuk memukul ketenangan orang lain. Ada pula yang mengira bahwa semakin keras suaranya, semakin besar pula kekuasaannya. Padahal, sebagaimana pemikiran Sokrates, kehidupan yang tidak pernah diperiksa dan direnungkan adalah kehidupan yang sudah kehilangan arah. Sejenak, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sedang memperjuangkan kebenaran atau sekedar melampiaskan kemarahan? Karena terkadang yang paling bising bukanlah suara mulut kita, melainkan luka yang belum selesai di dalam hati, sambil kita berkawan akrab dalam acara Himbauan Malam.

Saudaraku, manusia hidup membawa keinginan yang tidak sedikit jumlahnya. Ada yang ingin dihargai, ingin didengar, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, dan ingin mendapatkan pekerjaan. Atau bahkan ada yang ingin dicintai dan ingin dianggap paling benar. Semua keinginan seperti itu ibarat sungai yang bercabang. Jumlahnya banyak, arahnya beragam, dan tidak semua bermuara pada tempat yang kita inginkan. Ketika keinginan bertabrakan dengan kenyataan, maka lahirlah kekecewaan. Ketika kecewa berkumpul terlalu lama, akhirnya kekecewaan dapat berubah menjadi tekanan. Dan ketika tekanan tidak menemukan pintu keluar yang sehat, sebahagian orang memilih membuka pintu kemarahan. Mulailah suara meninggi, kata-kata menjadi tajam, pintu dibanting, barang dilempar, tetangga terganggu, anak-anak menjadi ketakutan, orang tua menangis dalam diam. Bahkan, saudaraku, orang yang tidak tahu apa-apa ikut terseret menjadi korban. Keributan akhirnya menjadi semacam api. Awalnya hanya percikan kecil, tetapi ketika diberi bahan bakar ego dan emosi, keributan dapat membakar hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Khalil Gibran banyak mengingatkan manusia tentang pentingnya memahami kehidupan dan mengendalikan diri. Sebab, manusia yang tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri akan mudah menjadikan dunia di sekitarnya sebagai sasaran pelampiasan. Maka, coba tanyakan pada diri kita, apakah masalah hidup kita memang harus dibayar dengan ketenangan hidup orang lain? Kita boleh kecewa, kita boleh marah, tetapi kemarahan kita jangan pernah memberikan izin kepada kita untuk merusak ketentraman sesama. Akhirnya, kenapa saya jadi kasar selama ini? Kenapa semua ini aku lakukan? Maafkan aku. Maafkan aku.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal, disertai tangisan pilu seperti tadi, sering hadir di tengah perjalanan kita sebagai anak manusia dan menjadi lagu kehidupan saat ini. Atau bahkan kita sendiri pernah mengalaminya. Ketika kita suka membuat keributan, mungkin kita merasa hanya diri kita sendiri yang sedang marah. Tetapi sesungguhnya, suara kemarahan itu memiliki ekor yang panjang. Keributan masuk ke kamar anak-anak, mengetuk hati orang tua, mengganggu tetangga, membuat teman kantor menjauh, bahkan dapat membuat sebuah keluarga kehilangan rasa aman. Bayangkan, seorang anak yang sedang tidur kemudian terbangun karena suara pertengkaran. Anak mungkin tidak mengerti persoalannya, tetapi tubuh kecilnya belajar mengenal ketakutan. Bayangkan pula seorang ibu atau ayah yang setiap malam hanya berharap rumahnya menjadi tempat berlindung, tetapi justru menemukan rumah sebagai tempat datangnya kecemasan. Tetangga pun memiliki hak untuk menikmati malam dengan tenang. Tetangga kita punya pekerjaan, punya keluarga, ingin sehat, dan persoalannya sendiri. Jangan karena persoalan kita, seluruh lingkungan harus ikut kehilangan ketenangan. Keributan yang berulang juga dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan. Bisa saja teman kantor mulai menjaga jarak, sahabat kita perlahan pergi, tetangga memilih menutup pintu, keluarga sendiri mungkin berbicara lebih sedikit karena takut menjadi sasaran kemarahan. Filsuf Seneca pernah menekankan bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membawa manusia pada tindakan yang merusak. Kemarahan sesaat dapat meninggalkan luka yang bertahun-tahun lamanya. Jadi, sebelum suara kita kembali meninggi, ingatlah satu hal, bahwa di balik dinding rumah orang lain, mungkin ada seorang anak yang sedang tidur, seorang lansia yang membutuhkan ketenangan, atau seseorang yang sedang berjuang menyembuhkan luka hidupnya atau penyakit hidupnya. Jangan jadikan suara kita sebagai badai bagi kehidupan orang lain.

Saudaraku, setiap perbuatan memiliki bayangan. Kita mungkin dapat menghindari tatapan manusia, tetapi tidak selalu dapat menghindari akibat dari perbuatan kita sendiri. Di tengah kehidupan sosial, orang yang terus-menerus membuat keributan perlahan akan kehilangan kepercayaan. Orang mulai malas berteman, tetangga mulai menjaga jarak, dan keluarga kita bahkan merasa malu. Di tempat kerja, reputasi bisa rusak. Tapi itulah hukuman sosial yang sering datang tanpa surat keputusan. Begitupun secara moral, hati manusia sebenarnya memiliki alarm. Setelah kemarahan reda, seringkali muncul penyesalan. Mengapa saya berkata seperti itu? Mengapa saya membanting barang? Mengapa saya membuat anak saya ketakutan? Tidak terkecuali, secara hukum, perbuatan yang mengganggu, mengancam, bahkan merusak, dan melakukan kekerasan, atau bahkan menimbulkan kerugian, dapat memiliki konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, saudaraku, jangan menganggap keributan sebagai persoalan kecil jika sudah merugikan atau membahayakan kehidupan orang lain. Dan dari sudut pandang agama, kita sebagai manusia diperintahkan menjaga lisan, menghormati sesama, menghindari kezaliman, dan tidak menyakiti orang lain. Bahkan, Sokrates mengajarkan pentingnya memeriksa diri sendiri. Maka sebelum menunjuk kesalahan orang lain, periksalah tangan kita. Apakah pernah menyakiti? Periksa lisan kita. Apakah pernah menghancurkan hati? Ada orang yang kehilangan pasangan karena amarah. Ada anak yang menjauh dari orang tuanya karena ketakutan. Ada persahabatan puluhan tahun putus karena satu pertengkaran. Ada tetangga yang akhirnya bermusuhan hanya karena keributan yang terus berulang. Nah, apakah kita sadar akan semua itu?

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Tidak semua kerusakan memiliki bentuk pecahan kaca. Ada rumah yang masih berdiri, tetapi penghuninya sudah tidak merasa menjadi keluarga. Ada pasangan yang masih duduk satu meja, tetapi hatinya telah berjarak. Ada anak yang masih memanggil ayah atau ibu, tetapi justru menyimpan ketakutan yang tidak pernah mampu diceritakan. Keributan yang dilakukan berulang-ulang adalah seperti air yang menetes di atas batu. Sekali tetesan mungkin tidak terasa, dua kali mungkin dianggap biasa, tetapi bertahun-tahun kemudian batu itu bisa berlubang. Begitu pula hati manusia. Seseorang mungkin meminta maaf setelah marah, tetapi kalau kemarahan selalu berulang, kata maaf akan kehilangan maknanya. Sebab luka tidak hanya membutuhkan kata maaf, luka membutuhkan perubahan. Bayangkan seorang suami atau istri yang setiap malam harus menghadapi suara keras. Bayangkan anak yang tumbuh dengan kebiasaan bersembunyi ketika orang tuanya bertengkar. Bayangkan tetangga yang tidak pernah bisa tidur tenang karena suara gaduh. Atau bayangkan pula lingkungan yang sebenarnya ingin hidup damai tetapi harus berhadapan dengan satu sumber keributan yang sama setiap hari, dan itu adalah kita penyebabnya. Filsuf Aristoteles mengingatkan tentang pentingnya membangun kebiasaan baik, karena karakter manusia terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Maka jangan biarkan kebiasaan buruk berubah menjadi identitas dan kebiasaan kita. Jika hari ini kita masih suka membuat keributan, masih ada kesempatan untuk berhenti. Turunkan suara, kendalikan tangan, dan dinginkan kepala. Beri ruang kepada orang lain untuk bernafas. Karena manusia hebat bukanlah manusia yang paling keras suaranya, tetapi manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri.

0: tetaplah menjaga diri. Jangan membalas api dengan api. Karena dua api hanya akan membuat rumah semakin terbakar. Jika kita terluka, carilah pertolongan dari orang yang dapat dipercaya. Dan jika situasinya mengancam keselamatan, utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta gunakan jalur yang tepat sesuai keadaan. Ketika semua jalan terasa berat, berserah kepada Sang Pencipta bukan berarti menyerah. Pasrah kepada Yang Maha Kuasa bukan berarti membiarkan diri kita terus dizolimi. Berserah berarti percaya bahwa kita tidak harus membalas setiap luka dengan tangan sendiri. Itulah sebabnya Khalil Gibran mengingatkan manusia tentang kehidupan, luka, cinta, dan ketabahan. Luka memang dapat menjadi bagian dari perjalanan, tetapi jangan biarkan luka menentukan siapa diri kita. Dan untuk saudaraku yang suka membuat keributan, berhentilah sebelum orang-orang tercinta pergi satu demi satu. Untuk saudaraku yang menjadi korban, bertahanlah tanpa kehilangan kebaikan. Biarkan pembalasan itu dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk kita semua, ya, Anda, saya, dia, mari kita belajar bahwa ketenangan bukan kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Mengendalikan emosi bukan berarti takut. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan pertengkaran. Biarkan malam membawa pulang amarah kita. Biarkan angin membawa pergi dendam kita. Dan biarkan hati kembali menemukan satu kalimat sederhana. Saya ingin hidup tenang dan saya juga ingin orang lain hidup tenang. Jadikan malam ini menjadi awal dari perubahan. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam. Dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Mas 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Program 1 RRI Kendari kembali mengudara ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini pendengar 7 September 2026 bersama saya Wulanda Sari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Di kebersamaan kita untuk di perjalanan Sultra pagi ini, mengawali seluruh rangkaian mata acara untuk di Sultra pagi ini, pendengar, seperti biasa terlebih dahulu kami hadirkan lantunan Quran surah yang nantinya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Yang dimana untuk di subuh yang berbahagia ini, pendengar, kami kembali lantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk di subuh hari ini akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran surah Maryam ayat 1 hingga 50 ke ruang dengar Anda. Sebelum kita awali untuk seluruh rangkaian mata acara yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda di edisi siar di hari ini 7 September 2026, tepatnya di hari Senin. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital
2: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangunlah pagi hari untuk mencari rizki. Sesungguhnya pada pagi hari

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, lintas lagu religi kami cukupkan pendengar untuk di pagi hari ini. Kita kembali hadirkan program acara Mutiara Pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kali ini Mutiara Pagi kita kembali bersama untuk di penanggalan hari ini siar tanggal 7 September 2026 tepatnya di hari Senin pendengar. Mudah-mudahan di awal Senin, di awal pekan Senin ini, pekan kedua masuk di bulan September ini, kita mendapat keberkahan dan segala yang kita kerjakan di sepanjang waktu itu bisa menjadi berkah untuk Anda dan juga sekeluarga pastinya. Di segmen Mutiara Pagi untuk kali ini pendengar, sesuai dengan flyer yang sudah diedarkan di sosial media kami, untuk Mutiara Pagi hari ini kami mengangkat topik wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk di pagi hari ini kita akan bersama dengan Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI, yang dimana nanti akan memaparkan mengenai topik kita di pagi hari ini, wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan, kemudian juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita harapkan bersama mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di kebersamaan pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah terhubung di jalur telepon bersama Bapak Kiai Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI yang sudah berkesempatan akan menghadirkan topik untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi, wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita sapa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, sembari kita menantikan Pak Kiai terhubung ya bersama kami untuk di pagi hari ini, karena terkendala Pak Kiai Haji Muslim sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Kolaka, jadi mungkin jaringan kurang bersahabat di perjalanan. Kita coba lagi terhubung bersama beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Pak Kiai, langsung saja mungkin kita ke topik wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar Pak Kiai, silakan.
1: Ya.
0: Baik, langsung saja mungkin sebagai pengantar di awal untuk segmen kita kali ini, Pak Kiai, dengan
1: langsung nih.
0: Iya, dengan iya, siap.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahda. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari, dengan siaran Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, sehubungan dengan bulan Rabiul Awal, kita memperingati hari kelahiran Nabi. Yang kita akan jadikan topik pembahasan Nabi ini adalah mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hampir tidak ada dunia, hampir tidak ada Indonesia, Sulawesi Tenggara, Kendari dan seterusnya. Lalu kenapa ada? Itu dalam salah satu surat tilawlaka ya Muhammad, ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan seluruh isinya. Artinya, kita yakin bahwa ternyata dunia tercipta ini adalah karena Muhammad. Karena itulah patut kita bersyukur bahwa ternyata dengan adanya atau pernahnya lahir Nabi Muhammad di atas jagat raya ini sehingga adanya dunia. Jadi yang pertama, sehingga itulah salah satu bentuk kesyukuran kita itu adalah mengagumkan beliau baik dari segi kelahirannya maupun beliau itu sendiri. Nah yang kedua, kita akan menguatkan atau mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan beliau dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan beliau? Sebagai nabi dan rasul kita harus yakin bahwa ternyata diutus di atas jagat raya ini adalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diutus untuk membawa agama yang benar dinul haq, kemudian dia mengemban risalah yang akan disampaikan kepada umatnya. Tugas kenabian dan kerasulan beliau itu sebagai pengemban risalah, itulah yang memberikan atau memberikan tuntunan kepada kita dalam menjalani hidup di atas jagat raya ini. Karena itu komitmen kenabian dan kerasulan beliau dalam kehidupan kita diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan melaksanakan perintahnya. Bahkan di sana-sana peringatan maulid selalu ayat yang paling populer adalah menjadikan baginda Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana wujud keteladanan itu? Ternyata kan dikatakan lakana kunti rasulillahi suatu nasib. Tidak ada keteladanan dalam diri Rasulullah, ternyata mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik kita sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, maka ternyata beliau itu komitmen untuk melakukan sesuatu yang pantas dijadikan teladan bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Karena itu di bulan Rabiul Awal secara seremonial kita memperingati maulid, tetapi namun secara hakiki bahwa ternyata peringatan maulid itu senantiasa berlangsung dengan cara komitmen terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Kita melakukan zikir, doa dan wirid terutama dengan ketulusan kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan satu wujud komitmen kenabian dan kerasulan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dijadikan oleh Allah, mari kita wujudkan kerasulan dan kenabian beliau dalam hidup kita, yang tentu sebagai arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, membawa agama yang benar, maka jadikanlah ajaran agama Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup kita. Jadikan manhaj untuk melakukan aktivitas, melakukan ibadah, bahkan seluruh aspek kehidupan. Jadikanlah baginda Rasulullah sebagai teladan dan contoh. Persoalan peringatan maulid ditinjau dari segi hukum yang sering kita perdebatkan, itu bukan dianggap tidak penting, tetapi yang terpenting adalah kenapa kita memperingati maulid. Adalah salah satunya tadi adalah membangun komitmen kenabian dan kerasulan beliau. Kalau dikatakan tadi yang menuntut apakah betul bernilai sunnah, maka kalau kita menanggal satu prinsip bahwa sesuatu yang baik, apa walaupun tidak ada ayatnya secara terang, tidak ada hadisnya, mendatangkan maslahah, maka silakan dikerjakan. Kalaupun sesuatu dalam Al-Quran tidak ada larangannya, dalam hadis tidak ada larangannya, tapi dia mengandung mudarat, maka mari kita tinggalkan. Sehingga kita katakan bahwa ternyata sunnah-sunnah Nabi, selain dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, juga ada sunnah takririyah. Artinya, tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak diucapkan melalui hadis Rasulullah, juga tidak ditetapkan langsung oleh beliau, tapi dilamukan, diamalkan oleh para sahabat, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah, mendapatkan legalisasi dari Rasulullah, maka itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Pada pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, saya simpulkan, bahwa mari di bulan Rabiul Awal ditingkatkan ibadah dan amalia kita, perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ia menjadi komitmen kita untuk tetap kerasulan dan kenabian beliau sebagai nabi akhir zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai pengantar di awal untuk segmen kali ini, Mutiara Pagi Pendengar. Dan silakan, kami menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401-312-4008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967 dengan topik kita wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, boleh juga Anda yang ingin bergabung di TikTok kami, silakan. TikTok RRI Kendari sudah aktif, sudah on. Jadi boleh Anda yang ingin bergabung di sana, nanti sematkan komentar, nanti kita coba bacakan di studio. Baik, kita langsung ke telepon jalur 008. Ini ada Ibu Niartin, Pak Kiai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan.
0: Iya.
2: Ini boleh saya bertanya di luar tema?
0: Oke, silakan Ibu Niartin.
2: Ya, ini saya mau tanyakan ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini saya mau tanyakan masalah berangkat haji. Mana yang lebih afdal itu, Pak Kiai? Kita melakukan bersanji setelah baca doa dan bersanji awal perjalanan, ataukah kita mengadakan bersanji sebagai syukuran setelah pulang dari tanah suci? Mohon penjelasannya, Pak Kiai.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya penelpon ini, Pak Kiai, dari Ibu Niartin. Halo. Iya. Yeah. Kita sudah punya penelpon ini dari Ibu Niartin. Ini pertanyaannya tadi Ibu Niartin menanyakan bahwa bagaimana ini, Pak Kiai, baiknya ketika berangkat haji, mana yang lebih diutamakan? Apakah bersanji di awal atau bersanji ketika pulang kayak syukuran begitu, Pak Kiai?
1: Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada manasik haji, bahwa berangkat haji yang afdal itu ya sekat dengan ada amalan-amalan khusus, termasuk doa safar. Hingga ada doa, kenapa dalam baca Yasin, baca bersanji kalau berangkat itu, sesungguhnya itu adalah bagian dari doa untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Nah, itu ada juga orang yang melakukan setelah pulang. Kenapa? Karena dia menganggap alhamdulillah sudah sukses melaksanakan seluruh manasik haji, sehingga dia laksanakan nanti setelah pulang. Kalau ditanya mana yang baik, apakah sebelum berangkat atau sesudah pulang, maka tergantung niat yang ada dalam kita, karena segala sesuatu tergantung niat. Kalau memang kita akan jadikan doa untuk mendapatkan penguatan, pertolongan, hidayah dari Allah dalam melaksanakan seluruh rangkaian manasik, maka kita lakukan sebelum berangkat. Maka dijadikan sebagai doa safar. Tetapi kalau kita menganggap bahwa pantas saya bersyukur, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, hidayah oleh Allah untuk melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji, saya bisa melakukan ibadah dan amalia dengan baik, maka pada saat dia terwujud apa yang dilakukan itu, maka dia mengucapkan syukur, dan itulah sehingga nanti pada saat kembali dia melakukan doa syukur. Jadi kalau ditanya mana yang baik, pertama menentukan baik dan tidaknya, apakah sebelumnya atau sesudahnya, tergantung dari niat. Kalau kita jadikan sebagai doa untuk memohon kekuatan, dilakukan sebelumnya, tetapi kepada sampai tanda rasa syukur kepada Allah atas selesainya kita melaksanakan ibadah haji, maka itu boleh dilakukan sesudah kembali. Itu tergantung dia.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Niartin di pagi hari ini. Pak Kiai, kita punya pertanyaan lagi. Ini ada beberapa pertanyaan di jalur WhatsApp. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Salam.
0: Izin ingin bertanya, kita tentu mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagaimana cara membuktikan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui ucapan dan peringatan Maulid saja?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, itu ada pertanyaan Pak Kiai. Katanya kita tentu mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bagaimana cara membuktikan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui ucapan dan peringatan Maulid saja?
1: Ya. Jadi cara mencintai Rasul dalam Quran ada digambarkan, "Idza tuliyat alaihim hayatu zadatum iman." Mencintai Rasulullah, coba kita analogikan. Kalau kita cinta kepada seseorang, selalu kita ingin menyebut namanya. Kalau kita mencintai seseorang, walaupun dia jauh, tapi selalu kita ingin mendengarkan beritanya. Kita mau membaca suratnya. Nah, itulah sehingga dia mengatakan, coba buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian dikatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila kita membaca ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kita. Itu bukti kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, kalau kita mencintai seseorang dan rukunan, kalau kita ingin menyebut namanya, maka salah satu bukti juga kecintaan kepada Rasulullah adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyebut namanya. Apalagi dari cerita ungkapkan bahwa maksud yang berselawat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum dia memerintahkan ternyata dalam Al-Quran beliau sendiri yang melakukannya. Allah memerintahkan kita salat, tapi ternyata tidak salat. Allah memerintahkan bersedekah, tidak sedekah. Tetapi kalau Allah memerintahkan kita untuk berselawat, maka lebih dahulu ia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah sehingga ayat yang sangat populer. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada nabi, malaikat berselawat kepada nabi, maka dianjurkan wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada nabi. Alangkah naiknya seorang umatnya yang mengaku umat Muhammad tapi dianggap berselawat, sementara Allah yang mencipta

0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari Ibu Fitra di Mandonga. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh silakan 0401-3124-008 atau boleh juga di 0813-545-0967. Pendengar. Baik. Kita punya penelpon lagi ini Pak Kiai, ada Pak Said di Buteng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Ula.
0: Iya, silakan langsung pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Pak Kiai.
0: Baik, kayaknya mungkin
1: begini,
0: iya,
1: Pak langsung. Kiai. Kita kan manusia ini terkadang melupakan hal-hal yang bersifat keduniawian. Nah, maksud saya, kadang Nabi Muhammad ini kan kadang dianggap mungkin biasa-biasa saja dengan kita umat Islam. Padahal Nabi ini kan sebagai penyampai risalah dan Nabi yang memberi surat Allah dan kepada umat manusia di muka bumi ini, akan sebagai rahmatan lil alamin. Tapi kadang kita manusia ini jauh dari sifat-sifat Nabi, Pak Kiai. Terkadang kita manusia ini kadang menganggap diri kita yang paling benar juga. Kita pernah mau mencontohi Nabi, padahal Nabi ini sebagai suri teladan bagi umat Islam di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah kita manusia ini harus selalu istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang sudah diberikan oleh Nabi, atau kita harus juga berpegang kepada Al-Quran? Itu kan sudah bagian daripada panggilan hidup manusia. Nah, kira-kira kecintaan yang apa lagi yang kita tumbuhkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Pak Said di Buteng. Katanya, apakah kita harus selalu istiqomah? Seperti kita kecintaan kita seperti apa lagi nih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Kiai? Itu yang bisa kita tangkap tadi.
2: Halo, gimana?
0: Susah. Halo.
2: Jaringan di perjalanan ini ya. Halo.
0: Halo. Halo. Baik pendengar, karena mungkin terkendala jaringan ya pagi hari ini karena Pak Kiai sedang dalam perjalanan. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Baik, karena terkendala perjalanan Pak Kiai untuk di pagi hari ini pendengar, mungkin kita harap maklum, jadi karena dalam perjalanan jaringannya hilang-hilang pendengar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang dihadirkan Pak Kiai, walaupun mungkin cuma singkat, namun mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi kali ini. Kita nanti kalau masih bisa terhubung ini Pak Kiai, nanti kita coba. Halo Pak Kiai.
2: Ya, halo.
0: Halo, bagaimana jaringan, aman Pak Kiai?
2: Enggak bisa kedengaran, lanjut.
0: Ya,
2: tidak di perjalanan jadi.
0: Baik, kalau begitu Pak Kiai, kita tuntaskan ya, saja ya. Mungkin ya Mutiara Paginya pagi hari ini.
2: Nanti diulang dulu, nanti disimpan pertanyaannya dulu, nanti ya.
0: Baik Pak Kiai. Iya, hati-hati di jalan Pak Kiai. Semoga selamat tiba sampai di tujuan. Iya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik pendengar, karena terkendala jaringan Pak Kiai juga tidak bisa menangkap suara kita dari studio karena beliau sedang dalam perjalanan dari Kota Kendari menuju ke Kolaka. Jadi harap maklum, kita harus tuntaskan untuk segmen kali ini Mutiara Pagi. Pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Ini pertanyaannya akan kita simpan. Nanti mudah-mudahan ketika berjumpa lagi sama Pak Kiai untuk di segmen Mutiara Pagi, kita akan kembali tanyakan kepada Pak Kiai dan nanti ingatkan kembali lagi untuk kita, biar nanti pertanyaannya bisa kita ulang lagi untuk Pak Kiai. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar, dan jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan update warta daerah pagi.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Daerah Pagi.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga.
2: Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Senin 7 September 2026 bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan, terutama di kawasan pertanian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan, terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak, diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
1: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani hingga masyarakat.
0: Sementara itu, pendengar, sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna berdasarkan pemantauan satelit BMKG bulan September 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
4: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono mengatakan, pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah, Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
5: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bobol, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
4: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka mengatakan pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Koltim bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut di Kecamatan Lalolae untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel, dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Dan pendengar, Warta Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan Anda juga dapat mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming di www.rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka mengatakan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya?
7: 49
2: hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta, mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kajati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
2: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
6: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nanganang seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
7: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
8: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
7: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan dan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
10: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM. Kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
9: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif Len Arjuna menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
11: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa. Kalau di kelurahan, biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
9: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
0: Lima atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
12: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
13: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
12: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
13: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
12: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
13: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, editorial pagi ini dalam catatan redaksi tentang antrean panjang di SPBU tak kunjung usai oleh Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari.
1: Selamat pagi. Pemandangan kendaraan yang mengular hingga ratusan meter bahkan kilometer di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sulawesi Tenggara kini bukan lagi pemandangan yang mengejutkan, melainkan sebuah ironi yang menjengkelkan. Dari kota Kendari hingga wilayah daratan dan kepulauan di Sulawesi Tenggara, antrean roda 2 maupun roda 4 untuk mendapatkan bahan bakar minyak, BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar, seolah telah bertransformasi menjadi budaya baru yang dipaksakan kepada masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis kendaraan yang berbaris rapi. Ini adalah masalah hilangnya produktivitas massal. Ketika seorang pedagang ikan keliling harus membuang waktu berjam-jam di aspal panas hanya demi tangki motornya terisi, ada perputaran ekonomi kecil yang terhenti. Ketika sopir truk logistik menghabiskan setengah harinya di barisan antrian SPBU, ada distribusi barang yang terlambat dan biaya operasional yang membengkak. Waktu produktif rakyat habis tersita hanya untuk urusan mendasar, mendapatkan hak energi mereka. Ironisme semakin tebal ketika pihak Pertamina kerap melemparkan pernyataan klise bahwa pasokan dan stok BBM di Sultra sebenarnya dalam kondisi aman. Jika klaim stok melimpah itu benar, maka pertanyaan besarnya adalah, mengapa antrean kendaraan di lapangan justru bisa menembus jalur hingga hitungan kilometer? Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara narasi di atas kertas dengan realitas pahit yang dihadapi masyarakat di depan pompa bensin. Ketimpangan ini memperkuat dugaan adanya kebocoran dan lemahnya pengawasan dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar. Praktek pemanfaatan celah oleh oknum pelangsir yang membeli BBM bersubsidi secara berulang untuk dijual kembali dengan harga industri disinyalir masih marak terjadi. Hal inilah yang ditengarai menjadi benalu utama yang menyedot hak masyarakat miskin dan memicu kelangkaan semu di tengah publik. Dampak dari pembiaran ini pun kian meluas dan mulai mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Kemacetan parah tidak terhindarkan di sekitar area SPBU, mengganggu akses jalan, serta menutup pintu-pintu masuk ruko dan tempat usaha warga sekitar yang akhirnya sepi pembeli. Ketidaknyamanan ini memicu konflik horizontal, baik antar sesama pengantre yang mulai tidak sabar maupun antara pengendara dengan pemilik usaha lokal yang dirugikan. Di sisi lain, respon dari pemerintah daerah terkesan lambang dan hanya bersifat reaktif saat tensi publik mulai memanas. Operasi pasar atau sidak temporer yang sesekali dilakukan terbukti hanya menjadi obat penenang sesaat, bukan solusi jangka panjang yang menyembuhkan akar masalah. Publik Sultra membutuhkan langkah yang jauh lebih tegas dan sistematis ketimbang sekadar seremonial pengawasan di lapangan. Sebagaimana yang pernah diingatkan oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia, ORI Perwakilan Sultra, penyelesaian karut-marut ini wajib melibatkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, hingga asosiasi sopir harus duduk bersama merumuskan regulasi lokal yang ketat. Tanpa adanya integrasi data dan sinkronisasi kebijakan, upaya sepihak hanya akan berujung pada kegagalan yang sama. Digitalisasi sistem pembelian seperti penerapan kode QR sebenarnya merupakan langkah maju untuk menyaring pengguna yang berhak. Namun, sistem ini tidak akan berjalan efektif jika di lapangan masih ada celah kongkalingkong antara oknum operator SPBU dengan para pelangsir. Penegakan hukum yang tebang pilih dan ketiadaan sanksi pencabutan izin usaha yang tegas bagi SPBU nakal membuat efek jera sama sekali tidak terbentuk. Kita tidak boleh membiarkan pemandangan antrian mengular ini dianggap sebagai hal yang normal dan lumrah terjadi. Membiarkan masyarakat Sultra terus-terusan mengemis hak energinya di jalan adalah bentuk kegagalan pelayanan publik yang sangat mendasar. Negara melalui Pemda dan BUMN terkait memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keadilan distribusi energi secara merata hingga ke pelosok daerah. Sudah saatnya ego sektoral dikesampingkan demi mengakhiri drama tahunan yang menyengsarakan rakyat ini. Pengawasan harus diperketat 24 jam penuh. Celah hukum bagi mafia BBM wajib ditutup rapat. Dan transparansi kuota di tiap SPBU harus dibuka gamblang ke publik. Rakyat Sulawesi Tenggara berhak atas kenyamanan beraktivitas tanpa harus tersandra oleh kepulan asap knalpot dalam antrian BBM yang tiada ujung. Sekian editorial pagi ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Kami harap Anda terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96.7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kembali kita ucapkan selamat pagi pendengar ya, untuk Anda yang terus memantau siaran kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Mengawali Sultra pagi, rangkaian mata acara pilihan masih tentunya akan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Kita kembali juga ucapkan selamat pagi kali ya untuk Anda semua pendengar yang masih terus setia di FM 96,7 MHz. Anda mungkin yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, atau mungkin akan mengantar anak sekolah, sudah di perjalanan juga mungkin ya pagi hari ini. Semangat pagi dan selamat beraktivitas untuk di awal pekan kedua di bulan September ini pendengar. Mudah-mudahan segala yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga apa yang diharapkan itu bisa tercapai, bisa Anda dapatkan dan berjalan sesuai dengan harapan lah pastinya ya untuk Anda semua. Nah pendengar, untuk di pagi hari ini juga seperti biasa ya, melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi. Seperti biasa kita juga nantinya akan melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita nanti akan pantau langsung dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara yang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Sesaat lagi, tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, traffic update kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dan pendengar, mobilitas masyarakat pada hari Senin, apalagi awal pekan, pastinya tentu kembali meningkat setelah akhir pekan kemarin Sabtu Minggu. Aktivitas perkantoran, kemudian juga sekolah, pusat perdagangan, hingga perjalanan antar kota, ya, ini sudah mulai menggeliat sejak pagi hari. Kondisi ini juga tentunya berpengaruh pada volume kendaraan di sejumlah ruas jalan, terutama pada titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, pendengar. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, khususnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, kita akan bergabung bersama dengan personel yang sedang bertugas di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara yang nantinya akan melaporkan kondisi lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita bersama di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama Bribda Cika yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Cika.
2: Selamat pagi rekan Ulan.
0: Kabar sehat rekan Cika?
2: Kabar sehat rekan Ulan, bagaimana di studio?
0: Baik, alhamdulillah kita sehat, semangat karena masih di awal pekan ya tentunya. Baik, untuk di pagi hari ini awal pekan Senin, kita awali aktivitas Senin, kita mau tahu juga dong pastinya kondisi arus lalu lintas yang terpantau pagi hari ini di sejumlah titik wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Seperti apa pantauannya dari RTMC? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Manuela yang akan menginformasikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Jalan Indisabara, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Jika kita lihat pada kawasan ini terdapat rekayasa lalu lintas yaitu pemasangan road barrier atau pembatasan pembatas jalan yang dilakukan oleh petugas kami. Namun sangat disayangkan tidak diindahkan oleh pengendara dengan membuka beton pembatas jalan dan memutar pada jalan yang telah ditutup. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memutarbalikkan kendaraannya, khususnya untuk pengendara roda 2, karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di depan kantor DPRD Kolaka, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau masih landai dengan cuaca pagi ini yang cerah. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak melawan arus saat berkendara. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh orang masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Ulan di studio.
0: Baik, nah ini bagaimana nih? Karena di beberapa SPBU juga kan terpantau dari subuh, bahkan ya kalau kita lihat pandangan mata itu sudah terpantau pada antrian luar biasa, antriannya bukan lagi 1, 2, 3 kendaraan, bahkan sudah mengular sampai ke badan jalan. Himbauan dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk hal ini seperti apa nih bagi pengguna jalan, kemudian juga bagi yang mengantri di SPBU, seperti apa himbauan dari teman-teman kepolisian?
2: Baik, terima kasih Kang Ulan. Adanya antrian kendaraan khususnya pada area bundaran pesawat pada pagi hari ini terpantau adanya kendaraan yang sedang mengantri bahan bakar di Pertamina. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dan selalu memperhatikan jalan kendaraan Anda. Dan juga bisa kita lihat pada kawasan ini terdapat material pasir di bagian bundaran. Kami menghimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara, demikian.
0: Baik, ada penyampaian tambahan mungkin untuk para pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini, rekan Cika?
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus, jangan melawan jangan berkendara di luar jalur yang telah ditetapkan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan, dan bagi pengemudi kendaraan roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Setelah pelanggaran stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya berbicara kemana kembali ke rekan Ulan di studio.
0: Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan diindahkan juga ya untuk para pengguna jalan pagi hari ini yang mendengarkan kami di pagi hari ini dalam traffic update. Mudah-mudahan perjalanannya bisa aman, lancar, dan tentunya patuhi imbauan dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara maupun petugas yang bertugas di jalan pagi hari ini ya. Salam sehat untuk teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara khususnya yang sedang bertugas pagi hari ini. Salam sehat dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pastinya ya, rekan Cika.
2: Baik, terima kasih rekan Ulan. Salam sehat.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Ulan.
0: Baik, pendengar, itulah tadi updatean informasi dari traffic update langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh Bribda Cika yang sedang bertugas pagi hari ini. Imbauan untuk Anda pastinya pengguna jalan agar tetap waspada, hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, tentunya pakai helm standar SNI, kemudian juga pakai helm ya, walaupun mungkin jarak dekat pendengar, karena kan biasanya kalau antara anak sekolah, kalau dekat nggak mau pakai helm, aduh jangan sampai. Patuhi selalu peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dan untuk Anda juga yang karena beberapa pekan terakhir mungkin dilalui kendaraan di SPBU itu yang luar biasa macetnya, kemudian juga mungkin padatnya karena antrian, itu hati-hati Anda berkendara ketika di dekat-dekat SPBU, apalagi mungkin ketika keluar masuk kendaraan ya di jalur SPBU, mungkin harap hati-hati, kurangi kecepatan, dan tentunya saling menghargai sesama dengan pengguna jalan agar tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan juga lancar pastinya pendengar. Demikian traffic update untuk Anda pagi hari ini. Sampai jumpa di traffic update sore nanti bersama Pro 1 Kendari.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: untuk di Sultra pagi ini. Setelah kita update juga untuk pagi hari ini, ada beberapa titik wilayah Kota Kendari yang kita pantau langsung dari RTMC. Pendengar, mudah-mudahan itu menjadi bermanfaat untuk Anda yang tengah melintas di jalan manapun itu pagi hari ini. Tetap hati-hati di jalan pastinya, dan patuhi peraturan lalu lintas. Nah, melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi, pendengar, pagi hari ini kita juga kembali akan mengupdate informasi untuk perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya langsung dari teman-teman BMKG yang bertugas pagi hari ini. Kita bersama dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kita sudah terhubung bersama Bung Syamsuddin Jufri yang sedang bertugas pagi hari ini langsung dari BMKG. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Syamsuddin Jufri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Baik, silakan langsung untuk perkiraan cuaca hari ini wilayah Kota Kendari atau wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Silakan Bung Syamsuddin Jufri.
2: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 7 September tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Dan malam hari dan dini harinya pun sama, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, diprediksi kondisi perairan wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 1,25 meter dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 15 knot. Diprediksi kecepatan angin tertinggi mencapai 20 knot atau 5 skala Beaufort terjadi di Teluk Bone Barat Kebayana, perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, hari ini tanggal 7 September tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.50 WITA, dan esok hari tanggal 8 September tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.47 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah

0: kebakaran itu bisa meluas dan menimbulkan kebakaran dan berdampak pada bencana, gangguan terhadap penerbangan, aktivitas penerbangan maupun kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, di musim kemarau ini suhu itu lebih dingin dari biasanya. Jadi masyarakat yang memang kondisinya rentan terhadap suhu dingin agar lebih waspada di malam hari. Dan yang terakhir mengenai ketersediaan air bersih. Karena sekarang ini kita masuk musim kering, tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah yang mengalami kelangkaan dalam hal ketersediaan air bersih. Mungkin perlu diantisipasi sejak dini apabila hal demikian terjadi, masyarakat yang terdampak sudah ada antisipasi agar aktivitas kesehariannya tetap berjalan dengan baik. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Samsudin Jufri dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi hari ini. Salam sehat.
0: Ya, dan mungkin sebaliknya buat Mbak Wulan bersama teman-teman.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itulah pendengar, kita sudah mengupdate informasi perkiraan cuaca di beberapa titik wilayah Kota Kendari dan umumnya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya itu secara umum cerah berawan untuk pagi hari ini. Kemudian tadi himbauan juga untuk masyarakat karena kita sekarang lagi di musim kemarau, itu diharapkan tentunya untuk tidak melakukan pembakaran sampah ataupun mungkin puntung rokok jangan dibuang sembarang dan lain-lain tentunya yang harus diperhatikan karena kita sedang mengalami musim kemarau. Jadi tentunya hal-hal tersebut harus diperhatikan agar kita terhindar dari hal-hal yang tentunya kita tidak harapkan, pendengar. Untuk di pagi hari ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Dan inilah informasi cuaca yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Info cuaca.
3: Info cuaca.
4: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
5: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
2: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.